Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
2: Fox Uncle. Uncle.
3: Nih kan, kalau kan itu hal-hal kecil yang disyukurin itu pas lagi terbangun ya, ngelihat anak istri bersyukur masih bisa dikasih kepercayaan ngelihat anak buat tumbuh satu gitu kan. Udah gitu masih bisa dipercaya jadi nahkoda mengarungi batara kehidupan rumah tangga. Tuh. Berarti 5 banding 1. 5 laki-laki Tad, yang
4: gue pengen ketemu mana itu dah.
3: Kan itu ditantangin tuh.
4: Enggak serius.
3: Sama Kak Adrian.
4: Enggak, maksudnya gue pengen ketemu aja.
3: Udah gitu kan.
4: Enggak, soalnya dia setiap WA yang dia kirim ke kita, apapun topiknya, itu selalu wise banget
3: ya,
4: gitu.
3: Iya memang
4: loh.
3: Wise.
4: Makanya gue pengen ketemu.
3: Kan itu istrinya dokter.
4: Iya, ya terus kan? Kenapa?
3: Kan kayaknya dijaga. Aset. Canda kan itu. Canda.
4: Enggak, kalau yang itu dia ngomong serius tuh kan itu.
3: Enggak, canda kan itu.
4: Hal-hal yang keceplosan dari mulut perempuan tuh semua enggak, serius
3: itu
4: ya.
3: Itu bukan keceplosan
4: kok. Oh iya, itu tulus ya.
3: Itu tulus. Enggak, maksudnya kayak iseng aja gitu. Udah gitu Kak Agus Bali ya, katanya normal Kak kalau ngelihat wanita gitu. Masa lihatnya laki-laki enggak normal juga. Lihat wanita ya, tuh harusnya pura-pura enggak lihat.
4: Enggak bisa.
3: Pura-pura enggak lihat, oke? Okay?
4: Entar gue mau tanya dah. Maksudnya apa? Kenapa sih lo sejelas itu dengan pasangan lo? Yang notabene dia adalah makhluk visual yang memang sudah defaultnya
3: bukan
4: begitu.
3: Bukan masalah jealous ya Kak, ini gak fair.
4: Kan dia gak ngapa-ngapain.
3: Ini
4: gak Grace.
3: Fair, kita perempuan jaga hati, jaga mata, ya, jaga
4: sama.
3: Pikiran.
4: Laki-laki itu cuma sebatas melihat, tidak ada perasaan apa-apa yang dia harus
3: melihat,
4: perjuangkan.
3: Terus kalian ngebayangin, kalian kebawa mimpi,
4: itu
3: kalian
4: kan
3: kepikiran. Itu kalau
4: itu
3: kalian
4: kan yang overthinking lu. Kenapa lo harus thinking? Apa ya lo harus bebankan ke pasangan lo, Chris?
3: Kenyataannya kayak gitu
4: yang
3: kan, Kakak.
4: Ya notabene lo tahu persis bagaimana karakter pasangan lo.
3: Eh, karakter orang enggak pernah ada yang tahu walaupun kita sudah mengarungi bahtera rumah tangga puluhan
4: tahun. Oke, betul, ya kan? Emang
3: karakter
4: betul.
3: Orang, isi hati orang enggak pernah ada yang tahu.
4: Iya, paham. Saya paham untuk hal itu. Cuma oh, gini lo. Hal-hal
3: kalau
4: yang
3: ada paham bagus.
4: Hal-hal yang tidak terjadi dan kecil kemungkinannya kejadian sama pasangan lo, kenapa lo harus bebankan ke pasangan lo itu sendiri?
3: Bebankan gimana? Enggak bebankan.
4: Lo pikir laki-laki enggak beban begitu dia selalu disuzonin?
3: Loh,
4: kumpul sama yang teman udah izin jauh-jauh hari pasti harus video call.
3: Loh, Kak, itu bukan masalah dibebani.
4: Udah dikasih berarti, tahu. Laki-laki kalau udah izin ngerasa, dengerin.
3: Lo dengerin.
4: Laki-laki
3: dulu.
4: Begitu sampai dengerin. Di tempat tongkrongan dia
3: dengerin dulu. Dengerin dulu.
4: Nah, berarti gini. Begitu dia sampai di tempat tongkrongannya, dia foto teman-temannya yang udah pada ngumpul, dia udah share ke istrinya, udah
3: masalahnya
4: selesai harus sampai di sono. Kenapa
3: selesai?
4: Lo harus tanya ngumpulnya di mana? Kamu pesan
3: waktu.
4: Apa?
3: Dengerin.
4: Terus
3: ini
4: kamu
3: masalah enggak pernah
4: banyak-banyak makan yang manis-manis.
3: Ini masalah
4: berisik dah.
3: Enggak pernah kelar ya. Kita udah bahas ini satu minggu dan masih enggak ada solusi, enggak ada jalan keluar ya. Kak, dengerin ya, Kak.
4: Lagian lo aneh-aneh aja.
3: Berarti kalian merasa terbebani ketika ngasih
4: bukan,
3: laporan. Kalian merasa terbebani. Terus kalau ada kalian nih, kalau ditelepon enggak diangkat, ada apa-apa sama istri sama anak di rumah?
4: Ya.
3: Terus gimana? Kalian gak bisa dihubungin. Coba jawab.
4: Maksudnya ada hal-hal
3: maksudnya
4: gini, gak mungkin.
3: Sosokan gak ngeliat handphone.
4: Gak mungkin.
3: Ini gara-gara Kakak Agus Bali
4: gak
3: nih
4: mungkin.
3: Gara-gara Kakak Agus Bali ini jadi ribet lagi.
4: Kalau udah pasangannya telepon berulang kali dengan durasi yang mepet-mepet deket-deket gitu kan, itu dia pasti punya problem yang emang harus ditelepon, harus diselesaikan.
3: Enggak
4: mesti
3: Kakak
4: setiap
3: Oka
4: hari.
3: Kakak Maulana nih ya, bersyukur masih lihat orang tua masih sehat, masih bisa doakan anaknya.
4: Lo
3: enggak
4: usah ngasih alihin perhatian kalau gue lagi ngomong kayak
3: kakak
4: gini.
3: Kakak udah kalah, kakak udah salah. Kalah mau
4: gimana?
3: Dibawa ke jalur hukum pun kakak akan
4: ya
3: salah
4: ya ketika.
3: Saya punya pengacara Rosa, penyiar sebelah.
4: Oh iya, saya
3: siapa
4: juga
3: pengacara?
4: Punya.
3: Siapa lawyer kakak?
4: 993.
3: Siapa?
4: Rosa juga.
3: Itu saya, enggak bisa.
4: Itu penyiar, pengacara saya di awal.
3: Sekarang tuh lagi zaman ya tentang woman support woman.
4: Ah, serah.
3: Oke. Okay. Jadi saya akan
4: yaudah,
3: berdiri
4: saya
3: bersuara.
4: Pengacara lain.
3: Siapa?
4: Johan.
3: Dia bukan pengacara.
4: Aku suruh dia kuliah dulu.
3: Lama, kasusnya udah keburu kelar kita. Ya kan? Hati-hati kakak, salah ngomong saya somasi kakak. Udah gitu kakak Pandi Suartaya nih, katanya kalau pria setelah menikah jadi terlihat lebih ganteng, mungkin karena hidupnya lebih teratur.
4: Bener.
3: Dan auranya lebih dewasa, itu gara-gara istrinya.
4: Sementara
3: istri
4: kadang terlihat lebih cepat menua. Bukan karena kalah cantik, tapi karena banyak hal yang dipikirkan dan diperjuangkan demi keluarga.
3: Bener.
4: Lo pikir laki-laki
3: jadi
4: gak mikirin
3: keluarga? Jadi kalau suami makin keren setelah menikah, jangan lupa itu juga hasil dari perjuangan istrinya di belakang layar. Bener. Kakak Pandai suaranya kirim nomor
4: saya,
3: rekening saya kirim.
4: Saya paham. Tapi lo jangan punya
3: miliar
4: statement kayak gini
3: loh,
4: dong.
3: Tapi kakak percakapan Des Wartaya ini laki-laki loh.
4: Iya,
3: ini
4: paham, laki-laki paham,
3: bisa
4: saya,
3: mengerti
4: paham.
3: Bisa mengerti posisi perempuan.
4: Tapi kenapa dia bilang bahwa tapi karena banyak hal yang dipikirkan. Emang lo pikir laki-laki gak mikirin keluarga? Hah? Gak memperjuangkan keluarga? Ya ini salah statement ya, lo, aku juga gak terima.
3: Tapi perempuan juga, karena kita otaknya tuh pusing mikirin anak mau makan apa. Laki-laki mikir gak?
4: Mikir lah.
3: Mikir gak? Mikir apa?
4: Besok mau makan pakai duit apa?
3: Ya pakai duit apa?
4: Lo pikir pakai duit apa emang kalau gak kerja?
3: Perempuan juga bisa loh membantu perekonomian keluarga.
4: Ya udah bantuin kalau mau bantuin.
3: Terus kalau laki-laki apa yang dibantu dari kehidupan perempuan?
4: Lah apa bukan bantu apa? Itu kewajiban, bukan bantuin
3: iya,
4: urusannya.
3: Iya paham.
4: Ya udah.
3: Yang mana yang kewajiban?
4: Nafkah kewajiban.
3: Paham, nafkah kewajiban.
4: Nafkah, terus apalagi ya tempat tinggal, pendidikan, pakaian, yeah. Itu
3: perempuan
4: semua tanggung jawab suami.
3: Perempuan juga membantu ya dalam hal perekonomian, perempuan membantu. Belum lagi ngurus anak, belum lagi ngurus rumah. Laki-laki cuman membantu perekonomian, laki-laki cuman menafkahi.
4: Lo gitu pikir kan? Laki-laki pulang kerja bisa enak-enakan langsung tiduran?
3: Iya bisa.
4: Ngelihat rumah berantakan pasti akan dibantuin pasangannya.
3: Hai. Pulang kalau rumah berantakan dia bakal komplain sama pasangannya.
4: Gak ada laki-laki kayak gitu, gak semua laki-laki kayak gitu.
3: Tidak semua.
4: Emosi.
3: Laki-laki.
4: Cabois. Jadi kak, Bang Adrian.
3: Gak usah.
4: Kak Grace kok sering ngejudge laki-laki ya? Emang kayak gitu?
3: Saya bukannya kayak gitu, saya mempiovikan ya. Posisikan
4: bukan dia terlalu banyak nonton film-film yang nggak mutu,
3: artikel-artikel
4: yang selektif untuk ngedukung apa
3: film
4: argumennya
3: terakhir
4: dia,
3: yang saya nonton
4: tanpa
3: apa?
4: Ada artikel pendukung itu dia tuh
3: film terakhir yang saya nonton apa Kabi Kushi Kabi Gem.
4: Ah itu laki-laki patriarki itu
3: ya kan,
4: ya bagus tuh
3: makanya
4: hormatnya
3: bagus?
4: Hormatnya
3: suami
4: istri sama si suami
3: itu patriarki
4: ya nggak apa-apa emang gak ada yang salah dengan patriarki
3: ada
4: apa
3: ada tidak ada kesetaraan gender antara hak wanita
4: setara
3: dengan perempuan.
4: Setara itu bukan setara berarti sama ya. Adil tuh gak harus sama.
3: Adil tuh harus sama.
4: Gak bisa.
3: Lo punya kue satu, terus lo gak adil.
4: Gak
3: anak
4: bisa.
3: Yang satu dikasih
4: gak bisa.
3: 3/4 yang
4: konsep
3: satu dikasih
4: 1/4. Konsep adil itu gak harus seimbang. Lo harus, ini harus digaris garis bawah ini.
3: Gimana
4: konsep adil itu gak harus seimbang.
3: Adil itu harus seimbang kak. Tahu lo gue
4: saling tunjuk, sumpah saling tunjuk gue ini.
3: Udah, bas, ini aja. Ntar,
4: urusannya adil
3: ntar
4: ya, habis ini ya.
3: Iya. Foxian, okay. Jadi kita sekarang bakal ya bahas phone call-nya cash dan cashless. Jadi Foxian tim mana? Kalau misalnya belanja lebih pakai cash atau cashless? Kalau
4: sama kata, cash sama cashless juga kadang-kadang nggak adil juga ini.
3: Kenapa mesti nggak adil?
4: Ya cashless nggak adil buat siapa? Buat tukang parkir.
3: Tukang parkir kita
4: tukang
3: pernah
4: parkir
3: bahas.
4: Datang kujuk tek pak maaf pak nggak ada pegang duit cash.
3: Kita pernah bahas
4: itu nggak zolim itu
3: kita,
4: zolim sama tukang
3: kita
4: parkir.
3: Pernah bahas di topik ya
4: gimana
3: tukang
4: sih?
3: Parkir itu beberapa menyiapkan kris okay?
4: Nggak semua
3: ya tapi kan itu kan memang harusnya disiapkan dari PD parkir.
4: Serah.
3: Kemudian udah, kalau kita nggak ngasih duit emang dibantu nyebrangin enggak sama impas.

0: Sana.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Fox Radio, 102 FM.

0: emang perempuan doang pengen dia mengerti.
1: Nah kalau Puspa Dewi lagunya udah memudara ya.
0: Gak ada request ini lu nyanyi pengen.
1: Iya request ini Kakak Lupus Padewi. Terima kasih sudah mewakili perasaan perempuan. Lagu ini saya tujukan untuk laki-laki yang hari ini menghujat, menjat saya. Coba kalian dengerin baik-baik. Perempuan tuh gak minta banyak. Kita tuh cuma pengen dimengerti. Ketika kita cemburu sama
0: iya,
1: pasangan.
0: Lo pahamin. Mintanya dimengerti. Kata-kata dimengerti ini masih bukan maya. Masih rancu.
1: Rancu dalam gimananya kak?
0: Yang mengerti dari sisi apanya?
1: Ya segala macam ya ketika
0: segala
1: kita cemburu.
0: Macem kan kebanyakan
1: ya, akhirnya. Ya benar. Ketika kita cemburu, ketika kita ngubungin laki-laki, ketika dia lagi sama teman-temannya, berarti kita peduli, berarti kita khawatir. Ketika kita cemburu, berarti kita sayang, ya kan? Ketika kita marah, ketika kita diem, kita tuh cuma pengen diajak ngomong.
0: Itu sesimpel
1: itu,
0: lu.
1: Sesimpel itu. Kenapa pada nggak ada yang bisa jalanin nurutin? Sesimpel itu, Foxian.
0: Foxian udah ya, maksudnya gini, udah.
1: Heran lo.
0: Foxian, apa yang kita sharing hari ini, jangan didebatin lagi di urusan di WhatsApp, jangan dipertanyakan lagi ya.
1: Gini
0: karena
1: ya.
0: Apa ya, gue capek banget dah.
1: Ini tuh gara-gara Camboiz awalnya, ya. Jadi Camboiz itu dia boleh nggak sih Camboiz diceritain?
0: Apa?
1: Dia itu, ntar, Camboiz boleh nggak diceritain nih? Ya, kalau misalnya boleh sebutin namanya dan cerita masalah foto, nanti saya bakal infokan. Nih, Kakak Boy Gusta, Grace ini tuh kayak bini gue. Padahal Kak Boy Gusta tuh gak pernah aneh-aneh di luar. Malah kalau di kantor, kirimin job harian, itu dicemburuin. Sebenarnya gini Kak Boy Gusta, itu bagus. Artinya istrinya sayang.
0: Bukan perkara
1: sayang. Sayang dong Kak,
0: Grace.
1: Cemburu itu tanda cinta.
0: Paham. Gue tahu banget itu, cemburu itu tanda sayang, tanda
1: iya kan?
0: Cinta.
1: Tanda sayang kan.
0: Tapi kan gini, ini konteksnya pekerjaan. Udah tahu laki lo job desk-nya apa setiap hari, interaksinya sama siapa setiap
1: berbeda
0: hari.
1: Berbeda dong, interaksi kan dengan
0: dulu
1: berbeda.
0: Jobnya apa, interaksinya bagaimana, sampai jam berapa, tahu.
1: Kak.
0: Hal-hal kayak gitu, kenapa harus di report setiap hari?
1: Saya mau nanya.
0: Apa yang, berarti lo gak percaya dengan pasangan
1: bukan
0: lo?
1: Bukan gak percaya kak.
0: Laki-laki,
1: kita tuh
0: itu
1: sayang.
0: Sama kayak burung.
1: Kita tuh.
0: Begitu dia direkat, dipegang erat-erat, entar mati-mati kena apa?
1: Genggaman. Dan Kakak tahu ketika burung dilepas dia akan pergi, enggak akan kembali. Bener enggak? Lepas tuh burung.
0: Enggak.
1: Dia bakal kabur padahal
0: dia
1: udah dirawat dengan baik.
0: Dia akan
1: gimana
0: kembali ke sangkarnya.
1: Dia udah dirawat dengan baik.
0: Lo tinggal panggil balik lagi dia.
1: Datang dia ya langsung
0: kan?
1: Ya.
0: Balik
1: coba,
0: dia.
1: Coba besok burungnya mau saya gituin ya. Nih, jadi Camboiz gini Kak, dia tuh ngirim foto ya kan. Camboiz foto sama penyiar 99,3 yang sekarang udah enggak di sini lagi.
0: Innalillahi wa inna.
1: Nah, maksudnya udah
0: resign.
1: Okay. Nah, kan. Terus saya nanya, Camboiz, foto ini kalau diposting istrinya marah enggak? Saya nanya, ya bener dong, ya kan. Camboiz bilang, oh udah pernah saya posting tapi istri saya gak marah. Terus saya ngomong sama kakak di off air, kalau saya, pasangan saya posting foto sama perempuan, ya marah lah gue.
0: Kenapa?
1: Ya marah, dia gak bisa ngejaga dan ngehargain perasaan saya. Hey, perempuan-perempuan yang lagi dengerin Grace ya, kalau suami anda posting foto sama perempuan lain, tidak dalam hal apa-apa ya, tidak dalam hal apa-apa, maksudnya konteksnya bukan lagi rapat gitu kan, dan berdua doang, marah gak? Foxian marah gak? Kalau saya bilang sih harus marah ya.
0: Gini loh, konteksnya marah tuh apa? Fotonya kenapa?
1: Tuh,
0: fotonya
1: Kakak Tuti Erawati, marah Grace. Bener.
0: Kok marah sih?
1: Marah kan Kak Tuti kan?
0: Kak Tuti kok marah sih Kak Tuti?
1: Ya marah lah, itu namanya tidak bisa menghargai perempuan.
0: Coba baca Camboiz.
1: Kak Grace aja yang mungkin sensi kata Camboiz. Gak gitu
0: iya.
1: Kak, gak gitu ke Camboiz. Gak gitu. Saya tanya, tujuannya posting foto sama perempuan lain buat apa? Walaupun gak ada hubungan apa-apa, itu untuk apa tujuannya?
0: Oh, sudah foto, pernah foto sama penyiar 993.
1: Itu udah. Kak, gak usah berduaan, penyiar di sini banyak loh.
0: Ya kan masa nunggu ngumpul.
1: Iya kan? Oh, kalau Kak Tuti katanya dia aja jarang posting sama istri. Sama Camboiz. Camboiz PP-nya aja dulu sendiri. Begitu kita masalah PP sama pasangan baru diganti. Nih. Kalau foto sama idola kenapa harus marah kak?
0: Iya bener dong. Emang kalau lo sekarang lo ada artis yang lo idolakan gak sih?
1: Artis Bliari doang di hidup saya. Geli banget ya. Enggak. Siapa ya?
0: Serius. Ini artis lawan jenis.
1: Artis lawan jenis cowok ya.
0: Oh
1: saya suka sama pemain AADC tuh. Siapa namanya?
0: Siapa? Gue gak hafal.
1: Pemain AADC. Ih cowoknya tuh.
0: Gak hafal gue.
1: Rangga.
0: Oh si ini, si siapa namanya?
1: Ivan Gunawan.
0: Bukan. Jadi
1: siapa ya? Lupa. Rangga. Iya. Nih, kalau kakak Boy Gusta, kalau bukan yang dikenal istri, ya marah lah pasti. Iya kan? Marah kalau kita nggak kenal siapa? Gitu. Kakak Boy Gusta.
0: Enggak sih, istriku cemburu tapi
1: kakak Agustinus Rudi nih, malahan ya tuh. Wow, ini siapa?
0: Tuh. Kalau dia seorang driver, ayo lo.
1: Kenapa kakak Agustinus Rudi? Kenapa harus fotoan? Kenapa harus fotoan kena, berdua di dalam mobil?
0: lu tukang nyinyir, tukang fitnah, tukang framing lo.
1: Kakak bukan.
0: Kenapa harus foto di dalam mobil? Kan dia seorang driver. Dia lagi ngasih tahu bahwa dia lagi ngajak tamu nih.
1: Maaf kakak Agustinus Rudi. Aduh, typing lagi deg-degan banget sumpah. Dengan banget sumpah, kayak bakal kena hujat lagi saya hari ini ya.
0: Emang salah. Tuh,
1: gitu kak. Jadi
0: udah, maksudnya gini. Aja skip itu.
1: Ya udah, pokoknya bukan masalah salah dan gak salah, tapi di sini perkara kalian bisa menjaga perasaan pasangan kalian, gitu.
0: Serah lah. Ya? Capek.
1: Lo tuh sering posting foto sama cewek-cewek.
0: Yang mana?
1: Istri gak pernah diposting.
0: Yang mana?
1: Yang mana yang di IG kakak?
0: Konten saya semua istrinya isinya konten muka tapi, saya semua.
1: Enggak, saya nanya ya. Pasangan cemburuan gak?
0: Enggak.
1: Gak sayang?
0: Bukan gak sayang.
1: Gak ada yang perlu didebatin lagi, gak sayang. Oke?
0: Okay? Ya Allah.
1: Ya Foxian ya, kalau misalnya nih biar hubungan keluarganya adem-adem. Boleh besok kan libur panjang.
0: Serius?
1: Kak, kita cari artikel ya. Perkara cemburu itu tanda cinta. Tunggu.
0: Udah, gak usah.
1: Tunggu.
0: Capek.
1: Gak apa-apa.
0: Artikel itu cuma selektif, cuma ngebela lo doang. Bukan, tapi lo gak gitu punya
1: dong.
0: Pembanding.
1: Gak kayak gitu dong.
0: Nih. Udah, Foxian, pokoknya yaudah. Topik kita hari ini adalah kita pengen tanya ke Foxian. Foxian lebih sering atau lebih nyaman pakai yang mana, cash atau cashless? Karena kalau buat saya, kalau saya sih tipe-tipe orang yang suka bawa cash aja.
1: Kalau saya sih cashless ya.
0: Pertama, apalagi yang namanya cashless itu buat saya keribetannya adalah tidak semua warung atau tempat belanja itu mendukung sistem Kris, itu satu.
1: Oke.
0: Terus yang kedua.
1: Tapi dominan sekarang udah mulai bisa.
0: Kadang-kadang kebanyakan sinyal.
1: Oh,
0: sinyal
1: enggak.
0: Dari lokasi
1: makanya
0: toko.
1: Dengerin dulu. Makanya pakai kartu jangan yang murah-murah.
0: Lo
1: pakai promo sih. Sinyal saya BBA aja kok. Terus itu enggak.
0: Kadang tempat belanja itu karena gedungnya gede, tebel, itu bikin sinyalnya susah.
1: Oke, enggak itu.
0: Terus yang ketiga, kadang-kadang juga uber-uberan sama lobetnya handphone.
1: Sekarang kan, powerbank udah bisa diakses gampang banget. Ya,
0: kayak dia powerbank tiap hari.
1: Bawa ini.
0: Numpang ngecas dia sombong
1: mana
0: banget.
1: Lagi
0: powerbank. Powerbank biasa aja dipamerin.
1: Nih, kalau saya pribadi cashless. Karena apa? Yang pertama, kalau bawa cash, itu keinginan belanja tuh jadi timbul besar banget.
0: Enggak, justru bisa ngontrol.
1: Kok bisa ngontrol? Kalau kita bawa cash,
0: itu justru bisa kontrol pengeluaran dan juga belanja.
1: Enggak dong, kalau kita belanja cashless, di tempat.
0: Enggak tahu tuh cepet,
1: kris. Bawa cash itu yang justru gak bisa ngontrol. Udah gitu yang kedua, teledor. Kita lupa-lupaan taruh duit di mana.
0: Ya
1: kan?
0: Lu itu, gue mah enggak.
1: Ih.
0: Gue mah apa-apa semua posisi dompet, terus ngatur duitnya di dalam dompet.
1: Terus kalau duit kakak nih ya cash ya di dalam dompet ya, itu kepalanya harus sama gak?
0: Biasanya saya atur biar rapi aja.
1: Itu gejala orang psycho tau kak. Iya kalau kayak gitu, gejala orang psycho.
0: Itu namanya orang rapi.
1: Enggak, gimana itu gejala sih? Orang psycho.
0: Ini orang abis ngasih kembalian nih.
1: Iya, kepalanya ya, tuh jadi kan gambar.
0: Jadi dirapiin tuh apa?
1: Gambar kalo, Pak Soekarno.
0: Ya,
1: kepalanya kepala semua nih. Ya kan, searah nih kepalanya.
0: Iya, biar rapi.
1: Fix
0: apa?
1: Gejala orang psycho.
0: Rapi itu.
1: Enggak. Tapi kalau misalnya Foxian mau makan di Mangolango, ya ini bisa cash, bisa juga cashless. Bisa. Tempat yang enak banget pokoknya, apalagi besok libur ya kan. Makanannya enak banget, ada ayam, bebek, seafood. Rasanya gak usah diragukan lagi, emang the best.
0: Makanya kan saya bilang harganya terjangkau, pasnya buat nongkrong, makan bareng sama keluarga, quality time juga bagus banget di sana.
1: Iya.
0: Kalau bingung tempatnya, ya elah di Gianyar, Jalan Sawo nomor 122. Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali.
1: Nah, biar istri gak cemburuan, ya kan? Ajak makan ke Mangolango Lake ya. Yang pasti Mangolango Lake, Aesthetic Restaurant with a Beautiful Lake View, part of

0: call dong?
1: Phone call dong?
2: Ha? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call? Fox on call.
3: Kalau ada orang yang pilih apa? Suka cash.
4: Kalau Kak Tuti nih pakai cash, tapi tergantung belanjanya apa dan di mana. Kalau di pasar tradisional pakai cash, lain itu pakai cashless. Tapi di Pekanbadung tuh udah bisa tau Kak, pakai kris.
3: Tapi nggak semua, maksudnya.
4: Semua dong, di Pekanbadung semua.
3: Enggak, yang ngemper-ngemper enggak semuanya pakai kris.
4: Yang di ngemper-ngemper di depan, itu kan bukan resmi dari Pekanbadung ya. Kalau yang resmi kan yang apa?
3: Yang punya apa toko namanya?
4: Iya, yang Bukalapak,
3: toko,
4: Bukalapak
3: pasti ada.
4: Bukalapak pasti. Kalau kakak Santosan, kupilih cash aja kakak. Kalau beli nasi jinggo gak bisa kris. Ih, deket rumah saya bisa.
3: Ih, lagu lu.
4: Bener.
3: Nasi jinggo kalo,
4: bisa pakai kris.
3: Soalnya kadang-kadang gini ya, kalau pakai kris itu atau pakai yang cashless, ada minimum pembelian, pembelanjaan. Kayak kemarin saya mau beliin anak saya ini apa balon yang angka 5, balon ulang tahun angka 5
4: di?
3: Tuh di salah satu tempat ATK.
4: Oke. Okay.
3: Itu kan harganya cuma 5.500.
4: Iya.
3: Yeah. Mau kris nih. Hmm. Dia bilang enggak bisa, Pak. Kalau kris minimum dia harus di 10.000.
4: Itu salah. Tahu enggak? Saya ternyata saya
3: lu udah nyalahin toko.
4: Bukan, maksudnya gini.
3: Nyalahin gue.
4: Saya pernah iya. Saya pernah belanja di warung Madura nih ya. Warung-warung ini.
3: Iya.
4: Warung yang yeah. Di depan itu kan. Nah.
3: Terus?
4: Udah gitu, ada yang dekat rumah saya, itu kena 500 seperti yang kita pernah bahas dulu.
3: Okay.
4: Jadi setiap belanja scan cek tambah 500. Nah, ternyata yang kedepanan lagi tuh enggak. Jadi berapapun belanjanya, walaupun
3: sesuai
4: saya belanja
3: nominal.
4: 1.000, 2.000 itu enggak kena tambahan 500 perak gitu. Dan 2.000 juga bisa.
3: Bukan, kalau itu kan tambahan biaya itu semua tergantung dari tokonya masing-masing.
4: Iya, iya, makanya sebenarnya
3: enggak. Tapi kemarin sempat kejadian tau.
4: Apa?
3: Yang apa si salah satu petugas aparat keamanan yang ribut sama warung
4: gara-gara
3: nggak mau dinaikin 1.000.
4: Nah, kan
3: tarif dari penggunaan krisnya sendiri.
4: Iya. Sebenarnya kan memang kemarin kita sudah sempat juga video call
3: sama si
4: Bank Indonesia kan, petugas krisnya. Memang sebenarnya dari bank itu nggak mengenakan biaya untuk
3: dari kiri. Perbankan ya memang tidak mengenakan biaya.
4: Mm-hmm.
3: Tapi gue nggak tahu nih kan begitu orang pakai kris, itu kan banyak banget perbankan-perbankan yang mendukung sebagai provider.
4: Yeah.
3: Ya kan ada dari A, B, C. Mm-hmm. Jadi setiap kris tuh beda-beda perbankannya kan.
4: Tapi
3: gitu.
4: Tapi tetap semua aturan dari Bank Indonesia nggak boleh.
3: Nggak boleh ya, tapi bisa jadi karena mungkin duitnya ngendep di
4: sama biaya admin ya.
3: Sama biaya admin kan kena juga. Jadi kan si pemilik rekening
4: tapi
3: ya
4: kan
3: harus.
4: Tapi kan rekeningnya itu kan nggak cuman buat dia naro kris doang.
3: Tapi
4: pasti
3: bisa
4: kan
3: jadi
4: untuk yang
3: bisa
4: lain.
3: Jadi dia memang buat dia taro emang buat satu rekening buat cuman buat kris doang. Bisa jadi.
4: Kalau kakak Boy Gusta ya cashless better. Edukasi pemerintah atau bank aja yang kurang. Di luar tuh cashless udah kebanyakan. Iya lagi. Iya kan?
3: Iya, cashless ada kekurangannya juga.
4: Tapi kemarin sempat tuh yang beli roti kak.
3: Beli roti
4: nenek-nenek. Dia gak bisa bayar pakai cashless. Jadi mau bayar pakai cash dan ditolak.
3: Oh,
4: sama perusahaan
3: ada,
4: roti itu
3: ada,
4: gitu kan.
3: Ada,
4: jadi
3: emang.
4: Sampai rame masalahnya akhirnya dia minta maaf. Ya lebih baik sih harusnya bisa
3: sebenarnya,
4: dua-duanya ya.
3: Buka dua-duanya juga lebih baik sebenarnya kan.
4: Uh-uh.
3: Kan tidak akhirnya kalau karena gini begitu pembeli cara bayar menjadi lebih mudah, ada orang yang merasa dimudahkan, ada orang yang merasa enggak familiar dengan
4: ya,
3: itu.
4: Betul sih.
3: Tapi kalau seandainya si pemilik toko akhirnya tidak apa ya bisa bilang tidak adaptasi.
4: Mm-mm.
3: Harusnya bisa cuman cash doang. Ini pelanggan hilang jadinya
4: sih.
3: Kan?
4: Nih GUD ya katanya bayar pakai kris itu apa nodong? Oh nggak bayar pakai kris dong.
3: Kris.
4: Yaudah kita ngobrol aja sama narasumber kita pagi hari ini. Jadi ada kakak Stevi Ariesta ya. Jadi Head of Relationship Officer dari Bank BCA Denpasar. Halo.
3: Selamat pagi Kak Stevi.
5: Halo pagi Kak. Pagi.
4: Pagi Kakak Stevi. Gimana kabar hari ini?
5: Kabar baik, luar biasa. Dari tadi saya nungguin di telepon loh.
4: Wah. Kamu nungguin aku banget telepon loh. Kakak Stevi lagi di kantor ya?
5: Iya, lagi di kantor.
4: Oke, Kakak.
3: Okay.
4: Kita lagi bahas pagi hari ini tentang cash dan juga cashless ya. Nah, Kakak sendiri kan sebagai bankers ya, orang bank ya. Nah, di era sekarang nih uang tunai itu masih relevan gak sih Kak? Atau mungkin pelan-pelan bakal kayak udah say goodbye gitu sama uang-uang tunai?
5: Oke, gini. Cash dan cashless ini kan tetap kita harus ngakuin kalau ini kan cara pembayaran yang sah gitu ya, baik cash maupun cashless gitu. Jadi kalau dibilang masih relevan atau enggak, jawabannya tentu masih relevan gitu. Tapi memang di sisi lain sudah mulai semakin beralih nih dari cash menjadi cashless.
4: Oke.
3: Kak, yang namanya cashless itu kan dari pengalaman-pengalaman saya, itu kan kalau belanja menggunakan kris itu ada biaya tambahan senilai, ya ada yang 500 perak, ada yang 1000, ada yang 1500. Itu sebenarnya dari perbankannya kah? Atau memang inisiatif dari pemilik warung ya, Kak?
5: Oke, gini. Jadi kalau memang dia kalau pakai kris, pakai cashless itu dia itu kan tidak hanya kris nih. Jadi kita bisa bilang ada juga pakai kartu ya gitu ya, baik kartu debit, kartu kredit gitu. Itu kan sebenarnya juga metode cashless. Nah memang sebetulnya itu secara internalnya si pemilik usaha itu ada biayanya yang memang dia harus terpotong lah, ada biaya yang terpotong gitu ya ke si pemilik usaha. Nah biaya yang terpotong ini kadang yang dibebankan ke customer, padahal ini secara teori tidak boleh itu untuk dibebankan ke customer.
4: Lebih ke kartu, apalagi kartu berarti, kredit ya Kak, kena bisa berapa ya, 3% kalau nggak salah ya.
5: Betul.
3: Nah, berarti harusnya
5: toko-toko biasanya usahanya yang marginnya tipis-tipis ya, itu kadang dia karena dia terpotong itu jadi dibebankan ke customernya. Gitu.
3: Tapi seharusnya itu dibebankan jadi tanggung jawab si pemilik usaha harusnya gitu.
4: Maksudnya nggak ada rules memang dari perbankan untuk nggak boleh membebankan ke customer gitu?
3: Ah, ada aturannya nggak Kak?
5: Ada. Itu sanksinya kalau emang itu sebenarnya si apa fasilitas cashless itu bisa ditarik oleh perbankan.
4: Oh, berarti kalau misalnya kita nemu yang model begitu, bisa kita ini ya, maksudnya
3: nggak,
4: iya bisa dilaporin gitu ya kayak?
5: Iya, sebetulnya bisa dilaporkan,
3: Nah, gitu. Kan ada sempat
5: cuma di satu bank ya, di semua bank sebetulnya bisa seperti itu.
3: Iya. Kan ada sempat kejadian yang viral tuh Kak, yang dimana orang lagi belanja di warung kelontong gitu kan, terus dibebankan tambahan biaya, nggak mau sampai akhirnya berantem dan akhirnya rusuh. Jadi etalase.
5: Iya,
3: etalase ya, warung tuh dihancurin.
5: Iya, yang di berita yang lagi ngetren sekarang itu ya gitu.
3: Iya.
5: Itu betul.
3: Iya, berarti dari sisi aturan bisa, perbankan
5: bisa, kan, kena biaya min 1000 tuh jadi ribut.
3: Iya, berarti kan dari aturan perbankan ada memang biaya tambahan itu, cuman tidak boleh dibebankan ke konsumen gitu ya, Kak ya.
5: Betul.
4: Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, kalau kita belanja pakai cashless itu justru lebih boros atau malah lebih gampang nabung sih, Kak?
5: Nah, kalau ini kembali ke personal orangnya sih sebetulnya. Kalau emang orangnya nggak bisa tahan lihat duit di rekening ya habis gitu.
4: Oh,
5: tapi emang itu jadi mendorong orang untuk ini sih, untuk memudahkan orang untuk berbelanja gitu ya kurang lebih.
3: Nah, dari sisi cashless perbankan, gitu. Dari sisi perbankan dengan sistem yang namanya cashless ini, itu tingkat konsumsi masyarakat lebih tinggi mana? Begitu ada cashless atau sebelum ada cashless, Kak?
5: Gini, kalau sebelum ada cashless kan kita nggak terlalu bisa tahu ya tingkat konsumsi itu kan, karena kan kalau dia masih pakai cash kan nggak terdeteksi nih oleh bank nih perputarannya sebetulnya berapa. Tapi begitu dia jadi cashless kan masuk ke bank kan kita tahu nih gitu kan, oh perputarannya jadi sekian gitu. Jadi memang agak susah di-compare gitu. Tapi kalau kita ngelihat ya pasti daya belinya pasti akan terus terdorong kalau dengan ada cashless.
4: Okay.
3: Kalau menurut Kak Stevi ini gimana cara sederhana supaya masyarakat bisa tetap aman saat bertransaksi cashless, Kak? Karena kan banyak orang yang sekarang udah jago-jago ngedit ya.
4: Iya,
3: begitu
4: betul.
3: Dia bayar kris. Terus tiba-tiba dia
4: atau transfer gitu ya.
3: Set tiba-tiba bukti. Udah jadi bukti bayar gitu. Itu ada cara sederhana
4: atau enggak? Atau enggak biasanya saya pernah kejadian nih Kak, begitu bayar pakai kris terus tiba-tiba kehilangan sinyal. Nah, ini jadi enggak tahu nih udah kepotong atau belum.
3: Betul.
4: Kayak gitu. Kita mau bayar lagi takutnya yang dua udah
3: double.
4: Kepotong iya, yang udah kepotong itu enggak balik. Udah gitu kita enggak bayar di rekeningnya si penjual belum masuk.

0: usaha pasti akan menuntut dana itu masuk dulu, baru kita kasih barangnya gitu.
1: Soalnya saya pernah punya kejadian, Kak.
0: Apakah customer-nya disuruh bayar lagi gitu ya, kalau emang customer-nya bohong ya, atau nggak dia jujur ya, intinya dia bayar lagi sampai dananya masuk, baru kita barang kita kasih gitu. Oh, nah, okay. Di sisi lain, sebagai user, kita juga berargumentasi nih kadang gitu kan, ini uang saya udah kepotong gitu, tapi di tempat kamu belum masuk. Di tempat si penjual ini belum masuk nih gitu kan. Nah, itu kan memang kan namanya teknologi kan 1-2 kali ya, meskipun jarang banget itu kan, tapi memungkinkan untuk terjadi. Ya, kalau kondisi seperti ini dibuat kesepakatan nih antara si pemilik usaha ataupun si customer. Cuman biasanya yang kalah itu, yang mesti ngalah itu adalah si customer nih, Kak, gitu.
2: Okay.
0: Karena posisinya si customer ini kan mobile nih, gitu kan. Dia tidak setiap saat bisa kembali ke tokonya. Tapi kalau si pemilik usaha, kan tempat usahanya kan udah jelas
2: tahu,
0: nih, Kak.
2: Iya,
0: gitu kan.
2: Iya.
0: Toko saya tuh di sini nih, warung saya tuh di sini, gitu. Tempat saya nggak akan mungkin saya pindah-pindah, gitu. Jadi kalau, biasanya si customer nih akan diminta tolong untuk ngalah, gitu. Oh, umumnya sih praktek di lapangan tuh seperti itu. Jadi kita sebagai customer yang akan diminta untuk ngalah gitu.
2: Kakak Sevi, ada pertanyaan dari pendengar ya. Jadi numpang nanya nih, yes. Katanya kalau kita pakai cashless, entah itu kris atau apapun gitu, apa ada indikasi rekening kita bakal dipantau sama pihak bank? Dan apakah ini bagus untuk keamanan klien gitu? Karena kan kita daftar itu menggunakan data-data pribadi.
0: Oke. Kalau data pribadi di bank itu 100% aman. Gini ya, kalau kita bicara keamanan data pribadi itu seaman apa sih di bank? Amannya itu bahkan tidak ada pihak lain yang boleh tahu tentang dana kita di bank, siapapun orang itu gitu, kecuali diminta oleh pihak yang berwajib ya, dalam artian kepolisian, pengadilan, seperti itu. Jadi misalnya nih, kita punya pasangan gitu, even kemudian pasangan kita ini pasangan yang resmi, ini menikah resmi gitu ya, pasangan kita tuh tidak punya hak untuk mengakses rekening kita di bank. Sesecure itu nih, gitu. Aturan di bank itu seketat itu, undang-undang perbankannya. Jadi kalau dibilang aturannya ketat, ya ketat gitu. Perputarannya sih memang terlihat di bank, tapi kan tidak serta-merta perputaran yang terlihat di bank ini kemudian kita bocorkan kemana-mana gitu. Dan itu nggak boleh dibocorin. Kalau dibocorin, oknum banknya ini bisa kena undang-undang perbankan.
2: Oke, siap. Kakak Stevi, terima kasih banget sharing-sharingnya, ngobrolnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Foxian semua ya.
0: Thank you, Kak.
1: Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Bye-bye, Kakak.
0: Thank you.
1: Bye-bye. Oke, jadi memang semua itu ada plus dan minus ya. Karena saya juga punya pengalaman waktu itu.
2: Wah, bagus sekali pengalaman Anda. Saya terharu. Saya senang mendengar cerita Anda. Wah, saya menjadi terinspirasi.
1: Boleh gue lempar pakai charger
2: cerita,
1: gak yang ini?
2: Cerita, kakak cerita.

0: Seng Adalawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adalawan. Fox Radio.

0: semuanya.
1: It's magic. Kakak, gak kerasa ya kak, kayak kita tuh meleng.
2: Kerasa dikit. Kok, siapa bilang gak kerasa.
1: Kami gak usah.
2: Enak aja.
1: Eh tadi lo tadi, dia ngomong Foxian gara-gara dia mau ceritain tentang pengalaman cashless atau cash itu ya kan.
2: Terus jadi, Grace, udah males.
1: Terus di off air Grace tanya, udah cerita di off air aja. Penasaran banget pengen dengerin gitu. Terus dia gak mau, padahal itu cukup membuat saya terinspirasi loh. Inspirasi kakak tuh apa? Adalah inspirasinya Foxian. Biar gak ngambek deh.
2: Tuh kan sakit kan kak, punggung gue.
1: Tapi saya mau nanya ya kak. Iya benar kan gak kerasa tiba-tiba kayak udah masukin usia yang gak main-main nih. Usia yang gak bisa diajak bercanda ya kan
2: ya.
1: Kalau istilah-istilah kelahiran 80-90 tahunan lo masih inget gak? Istilah-istilahnya tuh apa aja?
2: Gebetan.
1: Iya lagi. Emang anak sekarang gak tau gebetan?
2: Gak tahu mereka.
1: EGP.
2: Emang gue pikirin.
1: Iya kan?
2: Terus doi.
1: Doi. Jayus tau gak?
2: Jayus tuh gak lucu.
1: Kalau sekarang kan garing ya.
2: Garing. Kalau dulu itu ada namanya Bokin.
1: Oh Bokin pacar.
2: Bokin lo nelpon nih gitu ya kan.
1: Bokin dari Hongkong.
2: Iya kan? Terus apa lagi ya?
1: Apa? Ini. Ilu, imu, inu.
2: Iya kan?
1: I miss you, I love you, I need you. Geli banget tau gak sih dulu?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Dulu ada singkatan ilu, imu, inu. Iya kan?
1: Jadi dulu kalau misalnya SMS kan. SMS masih bayarnya per huruf. Iya kan? Good night. Sweet dream. Ilu, imu, inu. Anak sekarang masih kayak gitu gak sih?
2: Enggak ada mereka. Mereka itu ya? Lebih ke... Ini ya lebih ke sleep call.
1: Heeh.
2: Iya kan? Terus video callan gitu? Doang sampai tidur mereka sekarang.
1: Iya lagi. Buang radiasi tahu enggak sih? Buat
2: ngapain sih anak-anak sekarang?
1: Ya, iya benar.
2: Teleponan sama pacarnya.
1: Tapi ditinggal tidur
2: dan emang sampai tidur katanya.
1: Maksudnya pagi bangun baru dimatiin.
2: Iya gitu.
1: Itu enggak meledak apa tuh handphone ya? Baterai enggak habis ya?
2: Pasti habis. Maksudnya ngapain sih lu kayak gitu loh. Kalau emang udah tidur aja.
1: Iya, ngapain pakai sleep call lagi.
2: Sampai segitunya lu pengen tahu sampai tidur pun harus laporan sama. Iya.
1: Tapi dulu juga kita laporan, cuma maksudnya kayak aku tidur dulu ya. Oke, sampai ketemu di mimpi. Kalau sekarang kan enggak. Enggak pada ketemu di mimpi tuh, ya kan? Nggak. Karena dulu mau ketemu di dunia nyata susah banget. Jadi ketemunya di mimpi, ya kan?
2: Nah, terus ada namanya ini istilah kiss, kacang hijau satu sendok.
1: Apa tuh?
2: Kalau si cowok minta cium gitu umpamanya.
1: Oh gak tahu saya.
2: Mau kacang hijau satu sendok dong.
1: Kayak lo lebih 70-an deh berarti.
2: Enggak tuh 80-an
1: belum ada tuh kayak gitu.
2: Ada
1: tuh.
2: Lo gimana sih?
1: Pecel lele.
2: Apa?
1: Persatuan celana lebar-lebar. Ya kan? Masih pakai celana yang ini. Yang lebar-lebar cut bra itu.
2: Terus apa lagi ya? Bokin udah.
1: Tepe
2: tebar pesona.
1: Apalagi ya? Banyak.
2: Kemek.
1: Kemek makan.
2: Makan.
1: Tauu.
2: Apa?
1: Tauu. Gak usah. Masa lo gak tahu sih?
2: Tauu.
1: Kurang gaul. Berarti level gaulnya belum enggak. Terlalu tinggi.
2: Apa tauu? Kalau enggak mah enggak. Kalau gue mah bukan tauu.
1: Tauu dong. Iya kan? Terserah. Terus apalagi ya? Ya pokoknya gak kerasa gitu loh.
2: GPL.
1: Gak pakai lama. Orang-orang yang udah tahu istilah itu nih. Sekarang tuh lagi pada pusing nyariin sekolah buat anaknya kak.
2: Iya benar ya kan? Lagi. Kalau dulu kita senang dengan istilah-istilah kayak gitu tuh karena kita masih muda.
1: Iya. Sekarang udah
2: nggak ada kepikiran buat nyekolahin anak kan belum.
1: Iya benar. Nah kalau orang-orang yang tahu istilah itu sekarang udah waktunya muter otak nih. Wah anak kayak harus sekolah di mana gitu kan.
2: Pengen dapat yang namanya masa depan yang bagus. Cuman nggak tahu sekolahnya di mana.
1: Iya lebih baik dari harus lebih baik daripada orang tuanya namanya anak ya kan.
2: Kalau saya mah mending ke Elizabeth Internasional dia angkat lagi sama dia.
1: Yang di sini kak. Iya saya juga. Apalagi kalau anak saya tuh punya mimpi.
2: Punya? Bisa mimpi dia?
1: Bisa mimpi.
2: Oh iya, mimpi basah.
1: belum lagi.
2: Belum
1: lagi kak. Emang kayak gimana sih? Kan kita kan mau ngomongin ini. Aduh gampang banget saya ketrigger.
2: Udah antar aja.
1: Ya.
2: Pokoknya mampir. Jadi, dan juga daftarin anak-anak Anda itu langsung ke Elizabeth International Hotel and Business School.
1: Yes, apalagi kalau misalnya pengen punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5, Cruise Line, atau juga pengen kuliah dengan program magang luar negeri ya. Jadi gak perlu nunggu-nunggu lagi, langsung gabung aja di Elizabeth International Hotel and Business School.
2: Betul, spesial banget nih khusus jurusan hotel digital marketing, Anda juga berkesempatan dapetin cashback 1,5 juta rupiah plus fotografi gear dan juga live streaming equipment yang kece banget. Dan gak cuman itu, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan 100.000 rupiah dari KFC dan juga McD.
1: Yes, yang pasti ya bulan Mei ini ada promo yang namanya Easy Miracle yang penuh dengan kejutan dan juga hadiah menarik. Jadi kalau misalnya Anda ambil programnya 1 tahun itu dapetin potongannya 500.000 kakak.
2: Duh, mantep
1: banget. Kalau 2 tahun itu bisa langsung dapetin cashbacknya sampai dengan 8 juta rupiah.
2: Pokoknya ke Elizabeth International itu hadir di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional.
1: Yes, instrukturnya juga sudah profesional sertifikasi ya dan juga kurikulumnya berbasis ahli USA. Jadi jangan sampai kelewatan promo AZ Miracle-nya cuma sampai di 31 Mei 2026 aja. Sukses bareng Elizabeth International, wujudkan impian hebat bersama Elizabeth International karena
2: sukses jadi mudah.

0: Award Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
0: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: sehat, murah rezeki, tetap menjadi orang baik ya Babe, walaupun mungkin banyak orang di belakang sana yang berusaha untuk melakukan sesuatu. Naik. Nggak, pokoknya panjang umur.
1: Gue tuh cuma mau gitu kan. Ya, ya maksudnya di
0: minum kan?
1: Di usia Babe ya.
0: Padahal
1: pasti
0: saya tulus loh Yuka.
1: Iya tahu ya, gue tahu.
0: Eh kurang baik apa Babe coba? Iya kan?
1: Apa?
0: Udah ngasih reward umroh gratis buat Foxian.
1: Betul.
0: Iya kan? Terus udah gitu bikin produk yang pasti bagus banget. Gak ada kimia-kimiaan, jadi kita gak ada efek samping. Itu satu hal kebaikan loh Kak. Jadi gak cuma ngurusin cuan. Iya gak?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Bener.
0: Tidak money oriented, emang bisa ngebantu orang. Terus udah gitu
1: terus
0: ulang
1: belanja,
0: tahunnya.
1: Kalau belanja dapat free natural cream.
0: Nah itu dia. Makanya
1: ya kan, lu mau beli apa aja tetap free natural cream.
0: Iya bener. Apalagi kalau belinya di Kimia Farma. Iya kan?
1: Kalau mau berangkat umroh gampang nih, gue kasih tahu caranya. Kumpulin 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler, baik yang varian balur, terus tanamilah tanamu klasik atau yang ultimate ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi dua bagian dan produksi di atas tahun 2024.
0: Yes, masukin tuh ke dalam amplop ya, packagingnya tadi barengan sama fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan juga alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung di amplopnya ditulisin kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangat siap.
1: Betul, kalau udah lengkap semuanya, mau ke pabrik boleh, mau ke radio juga boleh. Terserah yang mana lebih dekat dengan tempat tinggal kalian ya. Kalau mau di pabrik ada di jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali.
0: Yang pasti semakin banyak ngirim semakin besar peluang untuk menang. Yakin enggak mau jadi reseller?
1: Yeay.
0: Yakin enggak mau jadi distributor?
1: Sangat-sangat.
0: Sing ada lawan.
2: Breaking news on Good Morning Foxian.
0: Tahu enggak sih kejadian kemarin? Ya,
1: ini
0: yang pas lomba cerdas cermat yang mendadak viral banget, tau gak kakak beritanya?
1: Tau,
0: gimana tuh?
1: Ini kan ceritanya si
0: peserta,
1: MC,
0: MC
1: diberikan pertanyaan, terus dijawab nih sama salah satu grup. Udah dijawab, kejawab, akhirnya dilempar juga ke grup yang lain.
0: Iya karena dinilai salah jawabannya. Akhirnya poinnya dipotong 5.
1: Poinnya dapat minus 5.
0: Iya.
1: Bagaimana dengan peserta yang lain gitu kan? Dijawab sama grup yang lain nih.
0: Sama seperti jawaban yang
1: jawabannya
0: sebelumnya.
1: Sama. Dalihnya si juri, coba kalau menjawabnya dengan artikulasi yang benar.
0: Iya, dan MC-nya tadi juga mengatakan bahwa mungkin tadi kurang dimengerti gitu kan.
1: Betul. Nah, akhirnya si MC ini juga banyak dapat cibiran. Si juri akhirnya dipecat.
0: Iya bener.
1: Oke.
0: Tapi kakak tahu gak sih, banyak banget cerita ya, mungkin emang udah jalannya ya, si peserta lomba cerdas cermat ini akhirnya mendapatkan beasiswa sekolah di Cina kak.
1: Oh mantap.
0: Dari anggota MPR. Dan
1: oh yang jawab salah ya.
0: Yang awalnya dia jawab salah. Dan tahu gak sih kak, dari Dikdikbud itu bilang kalau speaker Kak Ara Juli itu mengalami gangguan saat lomba cerdas cermat MPR itu.
1: Mengalami gangguan.
0: Iya. Jadi speaker yang ke arah ke juri itu mengalami gangguan, jadi jawaban peserta kurang terdengar secara jelas. Sementara kalau di live YouTube dan juga ke audiens itu suaranya terdengar jelas banget.
1: Makanya gitu. yang mana artikulasi yang dimasalahkan kan gitu.
0: Dan ini viral kan setelah diupload ke YouTube kan.
1: Betul.
0: Akhirnya netizen nih yang jadi juri.
1: Ada
0: gitu.
1: Akhirnya muncul banyak MC-MC yang sudah profesional memberikan statement-statementnya.
0: Tapi saya salut loh, itu dia kenapa saya sebagai wanita tetap bersuara. Kakak lihat seorang wanita, anak-anak usia sekolah yang berani bersuara, jawaban saya tadi sama. Iya kan? Ayo kita para wanita, kita harus berani bersuara, speak up.
1: Iya,
0: speak up.
1: Iya,
0: Kak ya.
1: Benar, setuju.

0: Fox Radio 102.7.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Congratulations, Saka-saka.
1: Jangan dilawan.
0: Saka-saka.
1: Terus forever.
0: Saka-saka.
1: Kita semua hebat.
0: Happy birthday, Babe.
1: Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Babe sekali lagi ya. Semoga panjang umur, sehat selalu ya, Bea.
0: Yes, dan juga happy anniversary untuk Saka-saka yang kedua besok.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kita mengucapkan terima kasih juga buat yang udah joinan di aplikasi WhatsApp ya. Yes. Kan. Ada siapa aja di situ, ada Gustut, Cambo Is, Hadi, ada
0: Kak Agus, Kak Hadi Nusrubi. Katanya apa Adrian tuh? Suruh belajar ngalah gitu. Emang susah ya, gampang kepancing emosinya Adrian tuh, emang.
1: Siapa mau ngalah dengan manusia-manusia seperti ini?
0: Manusia-manusia kuat.
1: Dia tuh berargumen hanya dengan untuk kepentingannya dia sendiri.
0: Kepentingan apa? Saya mewakili banyak wanita.
1: Nggak ada,
0: nih,
1: nggak
0: kakak Asoy Gebo ya
1: gitu.
0: Dari aplikasi katanya aku laki-laki tapi setuju dengan Kak Grace. Laki-laki sebenarnya suka dicemburuin.
1: Nggak ada laki-laki suka dicemburuin, yang ada perempuan suka dicemburuin.
0: Mana?
1: Ini mana ada laki-laki?
0: Kalian ya, cuma terlalu gengsi.
1: Asoy Gebo, terserah dia pendapat-pendapat dia.
0: Ya udah kan, tapi dia gitu. Besok kita lanjutin.
1: Yaudah.
0: Besok lu nggak siaran? Jumat kita lanjutin.
1: Oke.
0: Ya udah. Kakak Gustut udah tadi ya.
1: Kak
0: Gustut Rudi, Kakak Dea Vika, Janti Susanto, Boy Gusta, Tuti Erawati, Ji Udi juga makasih. Kak Santosan, Dekai Neto, Rep Sanu, makasih.
1: Yaudah.
0: Katanya dari P Sanu Pemogan, saya tetap dukung pendapat Adrian. Bela terus kaum kita, salam sehat.
1: Ois, mantap.
0: Kalian.
1: Terima kasih Rep Sanu jadi buzzer gue.
0: Kalian. Udah gitu Kak Kandel.
1: Aplikasi.
0: Juga makasih. Kak, ini masih banyak Kak. Kamade Pariase, Pande Suartaya, Lupuspa, udah gitu Andi Suardene, Yanyan, Elis, juga Kakak Yuanita, ini gak ada nama, Josie, Arya, GRX Vero, Made Hendra, Mang Ayu, Tupurwa, makasih banyak dari aplikasi Giudi.
1: Ada Aryan O, ada juga siapa lagi?
0: Oka Mahayana, Mailana, juga makasih. Besok nih Grace mau bagi-bagi minyak sangat-sangat gratis buat Foxian di pagi. Iya. Good morning Foxian.
1: Pakai kan? Wajib untuk pantengin dari jam 7 sampai jam 10
0: yes,
1: ya.
0: Yes, kira-kira bakal bikin game atau kuis apa, pantengin terus ya. Ketemu lagi besok. Makasih semuanya.
1: Langsung aja Sarakata. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb.
0: Saya Grace Aidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always
1: grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply best station.
0: See you.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya, waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Ketus-Ketus Herbal.

PlayStation. Jatuh cinta pada kekasih orang, repot tuh. Rindu lagi Mesa Hira featuring Yofi Widianto. Kalau emang cinta tuh susah banget gitu ya Foxian diatur, harus cinta sama siapa, suka sama siapa, itu kayaknya tumbuh gitu aja Foxian. Cuman kalau dia punya pacar gitu ya, kalau ada yang sudah memiliki, kita memang gak bisa ngatur perasaan, tapi kita bisa ngatur tindakan kita untuk mundur pelan-pelan. Iyalah Foxian, zaman sekarang jangan ngerebut kebahagiaan orang lain. Nanti kebahagiaan kita yang hilang Foxian. Udah deh ya. Mending yang bahagia-bahagia aja dengan cara langsung gabungan sama Bella Octavia saat ini juga. Bella bakal temenin Foxian, bikin Foxian bahagia. Asik. Dengan cara download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio, atau bisa gabungan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Jadi Foxian bisa banget request lagu Indo atau lagu manca, tahun-tahun lawas bisa, baru bisa, yang paling kece lagunya boleh di tahun 2000-an sampai 2026. Foxian boleh aja langsung kasih tahu Bella mau diputerin lagu apa, atau mau curhat-curhat juga boleh ya. Nanti spesial pastinya barengan Bella bakal kasih informasi terkini, teraktual tentang pemerintahan kita Foxian. Nanti Bella mau bahas Menkeu keuangan kita ya, yaitu Bapak Purbaya. Jadi dia akan melakukan sesuatu hal untuk menindak tegas. Untuk ngapain ya? Ditungguin aja. Apa sih tindakan tegas yang akan dilakukan Bapak Purbaya kali ini?

0: Fox Radio.
1: Hey bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sangga-Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
5: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sangga-Sangga Hospitality.

tentang Menkeu kita, Bapak Purbaya nih, baru aja copot Dirjen Anggaran yang lolos. Gara-gara dia, ini ya, jadi Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya, ini buka suara soal isu pencopotan, yaitu Bapak Luki Alfirman di tanggal 21 Maret kemarin, Foxian ya, dari jabatannya selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berkaitan dengan kok bisa diloloskan anggaran 1,5 triliun ya, untuk pengadaan 25 ribu motor listrik untuk program BGN ya. Jadi Badan Gizi Nasional ini untuk program makan bergizi gratis gitu, Foxian. Jadi kayak kaget gitu gak sih kok bisa diloloskan anggaran sebesar itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ACC dari Pak Purbaya, Foxian. Jadi berkaitan hal itu, jadi katanya nih Bapak Purbaya itu copot dirjen tersebut gara-gara meloloskan pembelian 25 ribu motor listrik ya, yang dinilai kayak kurang efisien gitu. Untuk apa harus memiliki motor listrik gitu ya, dengan 25 ribu motor listrik kan banyak banget, Foxian ya. Kalau menurut Foxian gimana, yang dilakukan Bapak Purbaya tepat atau tepat? No comment sih Bella ya. Ini dikutip langsung dari Pandemi Talks. Mungkin kalau Foxian yang pengen tahu seperti apa beritanya, langsung aja dicek.

0: yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas!
4: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.

98X Kota dan Pasar. Satu single 1000 years, Christina Perry mengudara ya Foxian ya. Gimana? Kalau lagunya Christina Perry bisa buat Foxian tiba-tiba galau. Galaunya ini udah di pertengahan bulan, kayak gajinya udah tinggal setengah sih. Lebih kesana ya kan Foxian ya, ngaku. Karena Bella juga ngerasain hal yang sama Foxian. Aduh, kok cepet banget sih ya duit ini berlalu lalang keluar gitu ya. Kenapa gak ada yang masuk lagi? Tolong dong, ini udah kerasa banget nih mulai sesek ya. Ini sesek karena kita ngeluarin duit terus maksudnya. Ayo dong, pemasukannya boleh ditambah lagi dong. Ada yang ngerasain kayak gitu Foxian? Makanya kalau baru dapat gaji dibeliin barang-barang ataupun hal-hal yang emang prioritas Foxian. Jangan sampai kayak boncos gara-gara ikutan FOMO-FOMO. Banyak banget ya orang-orang zaman sekarang yang suka FOMO. Temen ngelakuin ini ikutan, padahal gak ngerti apa gitu ya Foxian ya. Tapi tenang nih, kalau misalnya Foxian, jangan sampai namanya ngikutin hal-hal yang enggak berguna gitu ya. Kalau Bella selalu membeli barang-barang berguna, salah satunya selain prioritas gitu ya, kayak makan, kayak mungkin nabung juga tetap. Tapi Bella juga nih selalu menyisakan duit Bella untuk membeli produk sanga-sanga, entah itu skincare-nya kalau udah habis atau minyak balurnya. Karena sebagus itu loh produk sanga-sanga Foxian. Bella nih suka banget pakai produk sanga-sanga yang minyak balur ultimate, karena ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Terus aromanya tuh sedep banget loh Foxian, kayak ada sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan hati, pikiran, sanubari. Jadi kayak tenang banget ya. Jadi Bella gak pernah namanya beli barang-barang yang gak penting. Selalu Bella sisipkan uang Bella untuk beli produk sanga-sanga. Kalau misal Foxian ada yang sama mau beli produk sanga-sanga, boleh langsung aja meluncur ke nomor telepon 081-993-100-102 Foxian. Jadi bisa beli produk sanga-sanga sesuai kebutuhan apapun itu ya. Karena memang sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

La Octavia. Jangan lupa minum dulu espresso gitu ya dari Sarbina Carpenter. Jadi biar lebih seger gitu matanya Foxian ya. Karena kalau kita ngomongin sekarang gitu ya, Foxiannya banyak banget hal-hal yang bisa bikin kita kayak kurang fokus. Makanya jangan lupa banyakin minum air sama minum kopi aja ya jam-jam segini ya. Mungkin salah satunya yang gak fokus kemarin gitu ya Foxian yang lagi viral, Dewan Juri ya di acara Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat, itu kayaknya kurang fokus deh Foxian. Udah tahu gak sih beritanya Foxian ya? Karena benar-benar rame banget di publik ya, karena ngerasa kenapa bisa jurinya kayak berat sebelah gitu ya Foxian ya. Padahal salah satu jawaban dari peserta itu udah benar, tapi malah dikasih minus 5 gitu ya Foxian. Dan peserta lain gitu ya, kelompok lain yang jawabannya sama malah dikasih nilai 10 gitu ya Foxian ya. Nah ini kabar terbaru dari yang dikutip langsung dari Busko, yang mana MPR RI resmi menyampaikan permintaan maaf ya usai polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat kemarin. Jadi yang mana ini kontroversinya jadi besar banget karena ngerasa kayak gak adil dan Dewan Juri harusnya minta maaf nih, tapi belum ada klarifikasi sampai saat ini gitu ya. Cuman emang kalau di Indonesia kalau no viral no justice ya. Kalau menurut Foxian gimana? Apakah emang harus viral dulu baru dapat keadilan? Aduh.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getol lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Radio Bali Simply The Bell Station Symphony. Satu single mengudara Clean Bandit featuring Zara Larsson. Karena ya Volsian ya, kalau Bella lihat ya zaman sekarang ini kan emang beda banget gitu ya sama zaman yang dulu gitu ya. Kalau sekarang semuanya serba instan, kayak males. Kitanya jadi dibuat lebih ogah-ogahan untuk melakukan sesuatu karena semuanya tuh bisa kita lakukan lewat handphone gitu ya Volsian ya. Kita enggak perlu repot. Kalau misalnya males bersih-bersih rumah, tinggal pencet di handphone, kita bisa cari untuk yang mau bersihin rumah. Kalau misalnya kita males naik mobil, naik motor keluar gitu ya, ninggal dijemput sama driver, kayak semuanya sudah instan gitu ya Foxian ya. Cuman takutnya kalau misalnya kita terbiasa instan, kita tuh kayak lupa sama namanya proses. Asik. Kenapa Bella tiba-tiba ngomongin proses, Bel? Iya, karena segala sesuatunya itu berproses Foxian. Kalau yang instan-instan itu terlalu sering kita kayak mengonsumsi yang instan atau melakukan yang instan-instan, kita tuh kayak kurang menghargai proses ataupun cara-cara kita berhasil gitu ya Foxian ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh kayak gitu, beda sama kita di beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Ketahuan Bella tua banget ya. Enggak sih Foxian, Bella cuma menyampaikan pendapat gitu ya. Cuman kalau zaman sekarang juga kalau udah pada semuanya lebih instan, lebih mudah, ini ada yang lebih mudah lagi buat Foxian dapetin gitu ya. Kalau misalnya Foxian repot gitu kalau misalnya kehabisan produk sangat-sangat mesti datang ke Bali, enggak Foxian, sekarang udah instan, udah gak perlu ribet Foxian. Di seluruh Kimia Farma terdekat seluruh Indonesia, produk sangat-sangat udah ada, tenang aja. Dan juga yang paling terbaru, kita ini ada promo periode dari 1 April sampai dengan di tanggal 30 Juni 2026. Yang mana buat Foxian yang membeli 3 minyak balur klasik itu bakal free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate free natural cream. Beli 1 botol minyak tanamila tanahmu klasik atau ultimate juga free natural cream. Dan pastinya ini udah ada di semua Kimia Farma terdekat ya di seluruh Indonesia. Entah Foxian tinggalnya di Bandung, di Surabaya, dimanapun Foxian. Tapi kalau misalnya Foxian yang ada di Bali, belinya nih bisa selain di Kimia Farma, boleh aja mampir ke The Keranjang Bali ya. Ini outlet sanga-sanga yang ada di lantai 1. Atau yang di luar Bali selain Kimia Farma, boleh aja meluncur belinya untuk produk sanga-sanga di K24 Apotik dan juga Century ya. Yang mana yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Karena sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Fox 1JFM.

Ex-Kota Denpasar, Stevie Wonder, happy birthday. Sekaligus Bella juga mau ngucapin happy birthday buat Babe Bambang Pranoto hari ini. Woo! Di umurnya ke-71 tahun ya Foxian ya. Pasti doa terbaik ya, panjang umur, sehat selalu, apapun hal-hal baik selalu menyertai, setiap langkahnya diberkati ya kan. Pokoknya selalu menginspirasi buat kita semua agar sangat-sangat semakin di depan gitu ya, sing ada lawan, pokoknya sangat-sangat, pokoknya makin TOPBGT. Pokoknya doa terbaik kita buat Babe, happy birthday. Dan sudah rame juga di sini yang gabungan. Bella mau bacain dulu ada siapa aja. Ada kakak Gustut yang baru gabungan di WhatsApp, katanya minta lagunya Sal Priadi yang titik-titik. Oke, ini judul lagunya ada titik-titik di ujung doa ya kak. Ditunggu kakak Gustut. Ada kakak Agus Adi Tabanan tadi minta lagunya Rini yang Aku Bukan Boneka. Boneka udah diputerin. Ada kakak Tut juga katanya selamat siang kakak Bella, ini bisa request lagu apa? Jadi buat Foxian yang baru gabungan yang gak tahu, jadi bisa request lagu apa aja Indo sama mancanegara tahun 2000-an itu sampai 2026. Kasih tahu aja lagu yang populer hits Bella bakal puterin ya. Ada juga kakak Basti Forever tadi minta request lagunya Calvin Harris yang featuring Dua Lipa yang One Kiss, tadi udah diputerin juga. Ada juga Ji Udi. Duh Bella merapat nih Ji Udinya. Good job Foxian, love you. Love you juga buat Ji Udi. Terima kasih yang udah gabungan. Aga Agustinus Rudi katanya tadi bentar mana nih, minta lagu katanya, boleh dong kakak cantik lagunya Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan bahagia. Amin amin. Bahagia juga buat Foxian dimanapun berada. Jangan lupa makan siang ya. Ingat ya kan, yang punya asam lambung, GER, itu jangan sampai telat makan gitu ya kan. Gaji masih bisa telat, tapi kalau telat makan buat orang-orang mah itu parah, bahaya Foxian. Jangan ya. Tapi jangan juga dong telat gajinya, gak mau.

terkait perhatiaksa kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara. Fox Radio.

single Demi Waktu, Ungu. Emang lagu-lagunya Ungu itu zaman-zaman tahun 2000-an gitu ya, Maltian ya. Benar-benar bisa bikin hatinya kita yang awalnya baik-baik aja tiba-tiba kayak mengelupas. Karena kayak dalam banget, deep banget ya Foxian. Anyway, balikan lagi barengan Bella Octavia di sini Foxian. Gimana siang harinya Foxian? Masih tetap kerja jam segini? Belum makan? Aduh, makan dulu Foxian sana. Bella hari ini baru selesai makan siang. Menu Bella hari ini ada nasi, ada tum ayam, ada ayam goreng, ada sayur apa itu ya namanya ya, sayur yang dicampur-campur. Sayur campur dong, bukan. Sayur apa ya namanya ya? Urap ya. Ini bukan Fuji Arab, bukan urap beneran, sayur urap Foxian. Jadi buat Foxian hari ini menu makan siangnya apa? Menu makan siangnya omelan bos kakak Bel. Aduh, takut banget. Sabar ya Foxian ya. Anyway, udah rame banget yang gabungan. Bella mau bacain beberapa requestan yang sudah mengudara. Ada Kak Ketut, katanya happy walking buat kakak Bella. Minta lagunya Opelia atau Noah, lagi satu yang suara di kepala. Oke kakak Ketut, ditunggu ya untuk lagunya. Ada juga kakak Ervita di sini minta lagunya Emilia yang Big Big World. Boleh, tapi nanti ya, ini masuk di jam oldies ya. Foxian jam oldies, lagu-lagu oldies mancanegara tahun 70-an, 80-an hingga 90-an itu bisa langsung aja nanti sama kakak Dewi NH ya. Jadi lanjut lagi ada siapa, kakak Dwi. Kakak Dwi tadi minta lagunya Jamrut ulang tahun sama Christina Perry yang 1000 years. Tadi udah diputerin juga. Jadi buat Foxian jangan lupa kasih tahu menu makan siangnya hari ini apa gitu ya. Biar Bella punya ide besok makan siang apa kira-kira. Kerja aja besok belum, pulang hari ini aja belum, udah mikirin makan siang buat besok. Aduh.

0: Voice of Sanga Sanga.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Dan ini ada yang update lagi, Kakak Agustinus Rudy tadi katanya bilang lagi makan. Wih, ini mantep banget menu makan siang hari ini. Sup sama ayam kecap, mantap. Gimana Foxian hari ini makan siang apa? Boleh update-update ya. Biar Bella udah makan tapi ngelihat foto yang di pub tambah lapar. Ya namanya juga anaknya suka makan ya Foxian ya. Bella salah satu hal yang susah Bella lakukan tuh adalah diet Foxian. Karena Bella ini termasuk tipe yang suka banget makan, ngemil gitu Foxian ya. Kayak mulut nih kalau diem tuh kayak gak bisa deh. Mulut ini harus terus bergejolak ngunyah. Jadi kalau habis ngunyah tuh jadi lebih happy ya Foxian ya. Kan tiap orang tuh beda-beda. Ada yang kayak kalau misalnya gak terlalu suka makan. Emang ada sih di dunia ini orang yang gak suka makan gitu? Kayak aneh deh. Bener deh. Karena kalau misalnya kita dengan makan gitu ya Foxian ya, jadi jauh lebih happy. Kayak izin kebahagiaan itu tersalurkan dengan kita makan makanan yang enak-enak. Tapi kalau misalnya Foxian habis makan kekenyangan gitu ya, biasanya kayak too much makan. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu gak pernah baik gitu ya Foxian ya. Biasanya Bella kalau udah habis makan berlebihan, misalnya kayak makan daging kebanyakan gitu ya Foxian ya, Bella langsung ambil minyak balur dari Ultimate Sanga-Sanga, Bella balur ke perut Bella ya, ke badan Bella, biar jadi lebih enak gitu ya. Kadang kalau misalnya kebanyakan makan daging kan kayak kolesterol gitu ya Foxian. Ketahuan Bella udah tua ya, kolesterolan ya. Iya, tapi Bella kayak langsung aja ambil produk sanga-sanganya, Bella balur tipis-tipis ke badan biar lebih mendingan Foxian. Tapi inget ya, biasanya Foxian ini harus pakainya produk yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto biar enggak salah Foxian. Jadi percuma Foxian pakai minyak balur, tapi minyak balurnya bukan yang asli dari sanga-sanga gitu Foxian ya. Jadi kalau misalnya Foxian pengen tahu produk asli dari sanga-sanga ya, ini bisa aja langsung mengunjungi platform resmi kita. Itu ada di Instagram di @sanga_bali atau websitenya kita ada dua Foxian, di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
4: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
5: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
6: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
9: Arok, apakah ayah Anda lupa dengan suaranya?
8: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
10: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
8: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
11: Fox Radio Bali.
12: Voice of Sanga-Sanga.

Upgrade Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Nadif Basalama featuring Aziz Harun Aisar. No, kota ini tak sama tanpamu. Emang gak sama sih kalau gak ada dia. Pokoknya gara-gara dia kota ini jadi indah dan bahagia gitu ya. Wah, tapi kalau misalnya dianya pergi kayak kotanya jadi sepi gitu ya Foxian ya. Dasar bucin sana. Tapi emang enak-enak banget ya lagu-lagu dari Nadif Basalamah itu ya Foxian ya. Kayaknya benar-benar membuat kita selalu jatuh cinta gitu ya. Kata-katanya, terus udah gitu musiknya, nadanya itu kayak buat kita ngebucin, pengen ngebucin gitu ya. Tapi enggak tahu siapa yang harus dibucinin. Ya udah, merapat aja dulu Foxian ya sebelum Bella pulang karena udah enggak kerasa banget udah hampir jam 1 siang. Bella Octavia sudah harus balik pulang dulu ya. Ini ada Kakak Tuti tadi yang special request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Udah mengudara juga. Terus udah gitu ini ada siapa yang baru aja gabungan. Sebentar Bella mau bacain dulu ya. Yang bawah-bawah ada Kakak Stefani ya. Tadi minta lagunya Fajar Nur. Tadi kebetulan Fajar Nurnya kita udah puterin, bukan yang Sembuh Tanpamu tapi yang Tahta Hatiku ya Kakak ya. Lanjut lagi ada siapa di bawah-bawah? Ada Kakak Vero sudah hadiran, Kakak Dias juga ya tadi minta lagu Mawar Hitam dari Tip X sudah mengudara juga. Ada siapa nih tadi yang sudah gabungan tidak memberikan nama. Jangan lupa ya Foxian ya, request boleh. Bella bakal puterin lagunya tapi jangan lupa isiin nama karena Bella bukan yang bisa cenayang tahu siapa namanya Foxian ya. Thank you banget buat Foxian yang udah gabungan dari tadi. Ini Bella mau lihat dulu lagu dari Open Pilih-Pilih terbanyak lagu dari Andin ya. Ini Moving On dan juga Gemintang. Moving On ini lagunya lebih upbeat banget, tapi Gemintang ini dalam banget sih lagunya Foxian ya. Terbanyak kalau kita lihat dari votingan sendiri, Moving On ini 37% dan Gemintang 63%. Ya udah, kita dengerin aja satu single dari Andin. Ini benar-benar enak banget musiknya Foxian ya. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
3: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saya sangga-sangga ada lawan without you, Foxiania. Pastinya Dewi and Hai akan memilih with you, Foxiania. Ditungguin dulu yuk sampai nanti 2 jam ke depan dalam Heal and Recharge, pastinya dengan lagu-lagu mancanegara oldies di hari Rabu. Hari ini Foxiania jangan kemana-mana sampai nanti di jam 3 sore, pastinya on 102 FM Fox Radio Bali.

Alternative on Pulse Radio Bali, simply the best station. Saga dilawan. Kalau kata The Clash, London it's calling ya. Tapi kalau kata Dewi NH yang ngoling Foxian ya. Apalagi siang-siang hari ini lagi pada istirahat mungkin ya, jam-jam segini atau masih bingung mau ngapain, burnout banget sebelum weekend gitu ya Foxian ya. Jangan stres sendirian, sini cerita sama Dewi NH. Siapa tahu Dewi NH bisa bantu ya dengan memutarkan lagu-lagu yang ingin didengarkan biar lebih enjoy ngerjain deadline hari ini ya Foxian ya. Apalagi gampang banget cara gabungannya, langsung aja gabungan di WhatsApp-nya 087878 4x102. Atau di Facebooknya boleh di Fox Radio Bali dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Atau mungkin lagi gak di Bali, Kak Dew gimana caranya? Gampang banget ya. Caranya download dulu aplikasinya di smartphone-nya masing-masing. Bisa via App Store ataupun Play Store, terserah yang penting yang ada yang mana gitu kan. Tinggal diketik aja nama aplikasinya VOKS Radio, bisa Anda dapatkan secara gratis di sana Foxian ya. Apalagi sudah bisa chatan langsung sama penyiar favoritnya, terus juga bisa ngeliatin secara virtual di sana gimana serunya di balik microphone cuap-cuap menemani keseharian Anda Foxian ya. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu karena DWNH bakalan nemenin masih sampai nanti di jam 3 sore Foxian ya. Kalau galau boleh banget sini curhat dulu.

0: 102 FM.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Gek, enggalin masa yaga atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon, gek.
3: Nggih, Mbok, gek, antos dumun. Niki gek kari masa yaga, pang ten nyanan ke di gunung wenten kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekel ajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Nak engken, gek.
3: Mbok, gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek, eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelu ruwak antuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order ring.

0: Weng Adelawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

WWN, hai di sini Foxian. Semoga setelah mendengarkan lagunya makin semangat lagi di siang hari ini ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin lagi menabung untuk masa depan Foxian, atau mungkin lagi menabung pengen banget umroh gitu ya, tapi uangnya masih belum cukup sampai sekarang. Tenang Foxian, kalau namanya orang usaha itu kan pasti banyak sekali hal yang harus diusahakan ya. Mungkin siapa tahu untuk Anda yang mau umroh di tahun ini Foxian, pas banget ya. Informasi setelah ini bakalan Dewi NH ingetin lagi untuk Anda mungkin yang udah ada beberapa tahu bahwasannya si Sanga-Sanga ini sedang mengadakan reward umroh. Apalagi Foxian sekarang periodenya makin diperpanjang sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi gimana buat Anda yang sudah tahu tentang hal ini, udah ngumpulin berapa amplop Foxian ya? Atau mungkin ada yang belum sama sekali, belum terlambat Foxian. Dan caranya lebih gampang daripada cara yang kemarin. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur ataupun tanamilah tanahmu yang klasik dan ultimate, bebas yang mana aja Foxian ya. Yang penting ada ukurannya di 100 ml dan wajib digunting menjadi dua bagian itu packagingnya, serta harus diproduksi di atas tahun 2024 Foxian. Jadi kalau misalkan di bawah 2024 kayak 2023 itu masih belum bisa dikumpulin ya. Jangan lupa dimasukin ke dalam amplop yang sudah Anda siapkan beserta fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama lengkap dan juga alamat lengkap. Jangan lupa ya. Ingat data dirinya harus benar Foxian, jangan yang palsu. Siapa tahu ini adalah hoki Anda kan. Dan kalau misalkan semua syarat dan ketentuannya sudah Anda lakukan, silahkan aja langsung kirim amplopnya ke Fox Radio Bali, boleh. Atau mungkin mau ke pabriknya Sanga-Sanga langsung juga boleh. Alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 88, Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali, Foxiannya. Jadi untuk Anda mungkin yang lebih dekat dari pabrik, silahkan kumpulinnya di pabrik. Tapi kalau misalkan lebih dekat sama Fox Radio, silahkan ke Fox Radio ya. Dan ini yang paling penting Foxian, semakin banyak Anda mengirimkan ya, semakin juga besar peluang Anda untuk mendaang umroh bareng Sanga-Sanga. Semangat!

0: and recharge on Warto FM, Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
0: Heal and Recharge on Warto FM, Fox Radio Bali.

Gimana perasaannya hari ini, Foxian ya? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu, semoga dipenuhi dengan apa ya? Kalau era yang paling bahagia itu era-era butterfly era ya. Baru awal-awal itu nemu orang yang disayangnya, Foxian ya. Tapi ngomongin tentang Feelings from Maurice Albert nih, dimana saya kasih tahu ya, bahwasannya awal karir dari seorang penyanyi Maurice Albert ini dimulai pada awal 1970-an, Foxian. Dan ia nih ternyata sebagai gitaris dan juga vokalis ya untuk beberapa band lokal. Jadinya namanya itu meroket secara global pada tahun 1974 setelah dirinya merilis single hit Feelings yang sudah Anda dengarkan barusan, Foxian ya. Dan dari single inilah yang bisa membawanya untuk meraih sebuah kesuksesan internasional dan mendapatkan sebuah awarding dari RIAA. Jadi sebelum bersolo karir, ia nih pernah mengasah kemampuan vokalnya ini dengan menjadi anggota di berbagai grup musik. Jadi ada di lokal, iya, dia itu sering jadi gitaris dan vokalisnya, Foxian, sebelum sukses ya. Dan juga berkat ledakan popularitas single yang sudah Anda dengarkan tadi dengan judul Feelings, ini akhirnya dia dikenal di seluruh kancah dunia pada tahun

8 itu. Tuh, jadi enggak cuman dengerin lagunya aja ya, tapi kita tahu gimana sejarahnya seorang Morris ini bisa akhirnya sukses dan lagunya bisa kita dengarkan sampai saat ini, Foxian ya. Terima kasih banyak Kakak Alex yang sudah request lagunya ya. Dan sepertinya makin banyak sekali yang gabungan waktunya Dewi NH mau sapa-sapa terlebih dahulu ya. Oke, siap Pak Mandana, kalau gitu Dewi NH aja yang milihin judulnya katanya ya. Yang penting dari Janet Jackson. Oke, siap ya. Ada Kakak Neto juga. Nih, kita lagi enggak sehati ya hari ini, belum diputerin lagunya. Oke, nanti ya Dewi NH cek dulu semoga ada. Terus Patu Purwo katanya salam buat Babe, selamat ulang tahun, sehat selalu, semoga semakin jaya di udara dan di laut. Asengkara, terima kasih ya, semoga Babe mendengarkan. Buat Babe, happy birthday ke 71 tahun ini, semoga makin jaya dan sehat selalu pastinya. Ada Camboy jika hadir di sini, katanya salamnya buat Kak Dewi aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Untuk lagunya tadi sudah mengudara ya Camboys ya. Lanjut Pak Mang Chandra, ini banyak banget es krim foto doang lagi, mana wujudnya? Lanjut ada You're Still The One aja Kak. Oke, siap ya, ditunggu lagunya. Ada Pak Madehendra, ada Pak Cakra Gede Pase, Ibu Lasri juga hadir di sini. Lanjut di Facebook siapa ini yang terbaru? Ada Pak Lin, ada Haji Udi. Ini dari mana Haji Udi, kagak pernah kelihatan ya. Ada Wayan Puspasari juga hadir di sini, Madehendra Saputra juga hadir di sini. Lanjut di aplikasi, ada Kakak Sakura, ada Kakak Cahya di sini. Hai Kakak Cahya. Ada Kakak Nara juga hadir di sini. Thank you so much ya buat Foxy, jangan kemana-mana dulu karena Dewin Hai masih sampai nanti di jam 3 sore. When I first saw you.

Radio Bali masih bareng sama DWN. Hai, di sini siapa yang kira-kira nanti punya rencana pulang kerja langsung olahraga ya, walaupun badannya capek tapi dibikin capek lagi sama olahraga. Tapi kalau nggak olahraga makin capek pikirannya, ya kan? Iyalah, karena olahraga ini bisa membuat Anda tuh makin bahagia, Foxianya, semakin rutin semakin baik. Apalagi untuk Anda para ciwi-ciwi yang sering ngerasain PMS itu moodnya swing banget, plus perutnya rasanya nyeri banget gitu ya, Foxianya. Mungkin salah satu olahraga yang paling Anda harus ikuti ketika lagi mens gitu ya, atau untuk mengurangi nyeri haid, itu adalah Pilates, Foxian. Jadi ada olahraga Pilates ya, pasti udah pada tahu semua dong. Katanya ini bisa menurunkan nyeri haid sampai di 38%. Nah, jadi Foxian ya, nyeri haid ini ternyata memang gak selalu harus dilawan dengan obat pereda nyeri alias pil atau apapun itulah ya. Karena ada sebuah studi yang menemukan kalau latihan Pilates secara rutin ini bisa membantu menurunkan nyeri haid secara signifikan. Bahkan sampai di angka 38%, Foxian. Karena apa? Karena gerakan Pilates ini disebut bisa membantu meregangkan otot panggul dan perut, melancarkan aliran darah, dan juga bisa meningkatkan produksi endorfin yang berperan sebagai pereda nyeri alami pada tubuh Anda. Selain itu juga, Foxian ya, Pilates ini bisa dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih baik dan juga stres yang lebih rendah selama menstruasi. Dan juga adanya penelitian pada perempuan dengan nyeri haid atau biasanya dalap gitu ya, dismenor gitu kan bahasanya ya. Ini menunjukkan kalau latihan Pilates secara rutin selama beberapa minggu ini bisa mengurangi rasa nyeri dan juga gejala menstruasi secara signifikan dibandingkan kelompok yang tidak berolahraga.

Tapi kayaknya kalau kau mager gitu tetap aja males pilates ya. Yaudah gak apa-apa kalau mager Foxian, yang penting di rumahnya itu lagi nyetok si minyak balurnya sanga-sanga. Karena apa? Karena tanpa olahraga kalau misalkan ada lagi ngerasa PMS, sakit banget perutnya gitu kan, langsung aja dibalurin sama si sanga-sanga klasik ataupun ultimate, bebas yang mana aja, yang penting sanga-sanga.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

ini yang belum makan siang dulu Foxian, ini udah mau sore, jangan sampai nggak makan ya. Ini namanya ngerapel, apalagi untuk anda yang tadi belum sarapan. Aduh, kasihan banget itu makannya ya. Nggak fokus hari ini kerja aja Foxian. Atau mungkin kayaknya males banget nih makan di Denpasar gitu-gitu aja gitu ya. Habis itu plus rame, crowded lagi, jalan panas lagi. Kayaknya enak nggak sih kalau melipir sebentar ke daerah pedesaan, terus yang adem, terus juga nggak terlalu rame, nggak terlalu crowded gitu ya. Terus yang dilihat juga alam banget ada di Bali Foxian. Jadi kayaknya ini kafenya tepat untuk anda yang mau healing dan nyaman juga ya Foxian ya. Pastinya di mana lagi kalau bukan Mangolango Lake. Karena apa Foxian? Di sini itu Foxian bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya juga asri, nyaman, dan yang pasti adalah jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah, kalau soal makanan, Mangolango Lake ini punya menu paling lengkap. Mulai dari olahan ayam ada, bebek pun ada, sampai ke seafood dengan cita rasa yang khas itu juga ada, Foxian. Tenang aja walaupun banyak banget menunya, harganya juga beragam ya, yang pasti adalah ramah di kantong pelajar. Karena pas banget untuk nongkrong, Foxian. Jadi langsung aja ajakin orang-orang kesayangannya ya, kemana lagi kalau bukan ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar, Bali. Jangan lupa ajak orang kesayangannya.

0: and Recharge on 102FM, Fox Radio Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-1100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih barengan sama Dewi and High Pulse-nya di Heal and Recharge Foxian ya. Dan untuk Anda yang masih bingung sekarang mau kemana gitu ya, atau mau ngapain, kayaknya udah burn out banget kalau misalkan ngurusin pekerjaan gitu ya, tenang dulu Foxian, sini Dewi and High temenin ya. Karena kurang lebih lagi 30 menitan lumayan lah. Jadi untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara oldies, bisa banget langsung aja kita gabungan dulu ya di WhatsApp-nya 087878 4x102. Atau bisa juga untuk Foxian yang sudah download aplikasinya, tulis atau ketik di sana ya. Jadi ada Pak Mang Chandra hadir di sini, ada Kakak Deni Damara juga hadir di sini ya. And then ada di mana lagi Kak Dewo? Ada di Instagram juga Foxian, untuk ada yang masih muda Gen Z ya, pada main Instagram pastinya. Boleh ya, nama Instagram kita itu ada di 102 FM Fox Radio Bali, dan juga di Facebooknya Fox Radio Bali, boleh banget. Atau mungkin ini kayaknya Gen Z sekarang itu lagi pada olahraga banget ya. Tapi kira-kira Foxian sukanya olahraga yang mana nih? Karena katanya di 2026 ini paling banyak adalah pada lari atau badminton, ini menjadi cabang olahraga favorit orang Indonesia. Emang bener Foxian? Jadi ya walaupun tren olahraga ini pelan-pelan berubah jadi gaya hidup alias lifestyle gitu kan, tiba-tiba jadi atlet itu bukan cuma sekedar sebutan ya, tapi ternyata memang beneran. Bangun tidur tiba-tiba langsung lari, terus pulang kerja badminton gitu kan. Dan ternyata sudah ada riset yang mengungkapkan bahwasannya badminton ini bisa sampai 56% orang Indonesia menyukai. Running 44%, football 38%, futsal 33%, bersepeda 32%, terus berenang 27%, nge-gym ini juga rame banget ya 26%, ada basketball juga 24%, ada tenis 17%, golf 15%, zumba 14%, dan pilates 11%. Walaupun suka olahraga Foxian, ya mungkin sering banget ya terkendala waktu gitu kan. Mungkin ada yang 1-2 kali dalam seminggu, atau mungkin ada yang sebulan sekali gitu ya Foxian ya. Gak apa-apa, daripada gak sama sekali ya kan.

0: and Recharge on 102FM, Fox Radio Bali.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
4: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
4: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
4: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality. Fox Radio.

your game with one of FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sengnya delawan. Satu lagu sekaligus menutup pilihan Richards di hari ini, Foxiania. From Ozzy Osbourne with Mama I'm Coming Home. Tapi sebentar dulu ya Mama ya, Dewi and I mau kerja dulu setelah ini ya. Dan buat Foxian, thank you so much ya karena sudah nemenin Dewi and I selama 2 jam dari tadi siang, dari jam 1. Kita ketemu lagi besok walaupun tanggal merah, tapi tetap muncul di Hill and Richards Foxian dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore ya. Seperti biasa, setelah ini jangan kemana-mana karena bakalan ada One Out Lounge tapi bersama kakak Dwi Widya. And then terima kasih Foxian, maaf ya kalau misalkan ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi NHI putarkan ataupun salam-salam yang belum sempat Dewi NHI sampaikan. Kita ketemu lagi di esok hari yang lebih indah pastinya ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi NHI pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Guys, aku Chandra. Waktu ini sempat teman aku ngasih tahu aku, katanya muka aku terlihat kusam. Tapi teman aku langsung ngasih solusi buat pakai face wash sanga-sanga. Jujur ya, sejak pakai face wash sanga-sanga ini, wajah aku terasa lebih bersih, segar, dan gak ketarik sama sekali. Teksturnya juga lembut dan wanginya juga enak banget. Yang paling aku suka setelah cuci muka itu, kulit terasa lebih halus dan juga kelihatan lebih cerah. Sekarang aku pakai setiap pagi dan malam sebelum tidur, dan hasilnya beneran kerasa banget.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102 FM.

Simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Siang-siang gini emang paling enak kita cari yang seger-seger ya, yang suka watermelon sugar atau pengen sesuatu jus buah-buahan yang manis-manis. Boleh banget cus, supaya harinya makin manis lagi ya. Kalau misalnya nih masih kurang manis, boleh nih untuk download aplikasi Fox Radio, lihat yang manis-manis, walaupun kayaknya lebih banyak sepetnya ya Foxian ya. Karena di aplikasi Fox Radio, Foxian bisa ketemu nih sama Widya juga, ada live video streaming, bisa ketemu secara virtual dan ada fitur live chat juga. Jadi bisa request lagu, salam-salam, ataupun bisa kasih tahu lagi di mana, lagi ngapain, dan lagi sama siapa. Nah lo, yes, hari ini ditemenin sama Widya sampai di jam 6 sore. Jadi Foxian bisa banget untuk temenin Widya terus selama 3 jam ke depan. Selain lewat aplikasi, bisa juga lewat WhatsApp di 087-8784-102 atau bisa juga ke sosial medianya Fox Radio Bali di Facebook. Ada Instagram juga di 102 FM Fox Radio Bali, dan aplikasi juga jangan lupa download ya, gratis aplikasinya, tidak dipungut biaya apapun. Dan juga di sesi 102 Lunch kita punya sesi mitos dan fakta. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Widya juga udah posting di Instagramnya 102 FM Fox Radio Bali. Jadi buruan cek sekarang juga untuk pertanyaannya, dan boleh langsung voting aja mitos atau fakta. Pokoknya kita bakal seru-seruan selama 3 jam ke depan. Jadi stay tune terus cuma di 102 FM Fox Radio Bali.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

terjatuh lagi. Tapi ingat untuk bangkit lagi ya Foxian ya. Jatuhnya 7 kali, bangkitnya 8 kali. Dan pastinya biar Foxian juga semakin semangat gitu ya untuk bisa bangkit menuju hal-hal yang Foxian inginkan, apalagi sebelum kita long weekend lagi tanggal 14 itu tanggal merah, 15 cuti bersama, 16 weekend, 17 minggu. Jadi hari ini nikmati dulu. Dan walaupun awalnya niatnya pengen dompet yang kembung gitu ya Foxian ya untuk menyambut long weekendnya, tapi kenapa malah perut yang kembung? Nah lo, kalau misalnya Foxian sekarang ngerasa perutnya kembung, terus kayak masuk angin atau pegel-pegel, sekarang udah gak perlu bingung lagi, karena udah ada solusi herbal yang bisa jadi andalan kapanpun, dimanapun. Yaps, minyak balur sanga-sanga ini hadir dengan kandungan alami yang bisa bantu buat ngeredain pegel, bikin tubuhnya Foxian lebih rileks lagi, dan bantu buat ngangetin badan yang butuh kehangatan ya. Sini-sini merapat. Ini juga praktis banget, tinggal dibalurin aja, langsung terasa nyaman. Jadi bisa diselipin juga di tas karena ada yang ukuran travel size. Jadi bisa dibawa kemana-mana, mau ke kantor, mau olahraga, kemanapun bisa diselipin di tas ataupun di saku Foxian. Kalau misalnya Foxian tanya lagi nih, jadi kalau misalnya produk sanga-sanga itu ada produk yang varian klasik sama yang ultimate. Kalau yang ultimate ini hadir dengan lebih lengkap dan juga lebih kekinian Foxian. Tersedia juga dalam bentuk minyak balur. Selain itu ada sabun, bubuk sanga-sanga, dan skincare series. Semuanya pokoknya lengkap dan komplit. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Dan yang pasti diracik khusus untuk bisa kasih kenyamanan. Tubuhnya jadi makin rileks. Aromanya bunga lavender itu juga bisa bantu buat nenangin pikiran yang kalut. Ditambah lagi sensasi hangat pas dibalurin, itu pasti nyaman banget. Ini juga bisa dipakai untuk semua usia, dari anak-anak sampai dewasa. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap ngebawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya juga pastinya. Untuk info lebih lengkapnya, Foxian bisa langsung aja datang ke sini ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau bisa pesan juga di 081-993-1102. Sekali lagi di 081-993-1102. Pastikan stok di rumah ready untuk diri sendiri dan juga orang-orang tersayang, biar makin sehat. Karena sanga-sanga, sing ada lawan.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar sama Wida di sini cuma di 102 Lunch. Gimana perjalanan lancar hari ini Foxian? Semoga dilancarkan terus ya. Semua usahanya membuahkan hasil dan pastinya bakal ditemenin terus sama 102 FM Fox Radio Bali. Jadi yang mau request-request lagu masih bisa banget langsung WhatsApp di 087-878-4x102 atau bisa juga di sosial medianya Fox Radio Bali. Jangan lupa download aplikasi Fox Radio di App Store dan juga di Play Store. Dan yang paling penting follow Instagramnya juga, Facebooknya juga ada di Fox Radio Bali. Pokoknya kita bakal update keseruan-keseruan kita cuma di sosial medianya, official accountnya. Jadi jangan lupa ya untuk update terus keseruan-keseruan yang pastinya bakal hadir terus-terusan gitu. Kemudian masih sama Wida di sini, kita mau ngebahas satu hal yang mungkin menjadi kebiasaan Foxian. Salah satunya yaitu melamun. Nah, siapa di sini yang hobi banget melamun? Sebenarnya melamun itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya sih Foxian ya. Dan juga kadang-kadang memunculkan beberapa mitos-mitos yang muncul, yaitu melamun di malam hari katanya mengundang makhluk halus atau kesialan gitu. Jadi ada beberapa mitos-mitos juga yang muncul dan kita mau ngebahas juga tentang melamun terutama di malam hari, walaupun berkaitan sama berbagai mitos gitu ya, termasuk anggapan kalau misalnya kondisi ini bisa berakibat fatal terutama buat kaum jomblo. Faktanya klaim ini nggak punya dasar ilmiah. Jadi kalau kita bahas melamun, itu merupakan aktivitas mental yang wajar terjadi pada siapapun, terutama pas suasana tenang dan ketika seseorang itu sedang merefleksikan pikiran atau pengalaman sehari-harinya. Walaupun kebiasaan overthinking atau melamun berlebihan di malam hari bisa berdampak juga ya, yang pasti pada kualitas tidur, kesehatan mental. Jadi bisa memicu insomnia, kecemasan, sampai kelelahan di keesokan harinya. Jadi wajib banget nih untuk Foxian, walaupun melamun itu juga punya dampak positifnya, tapi ya jangan setiap malam gitu ya melamun. Jadi gak tidur-tidur, pola tidurnya tuh jadi kurang sehat dan pikiran itu tidak terkelola dengan baik juga. Jadi jangan sampai itu berkembang jadi gangguan yang lebih serius. Kalau misalnya sehari Foxian biasanya melamun berapa lama sih Foxian? Jangan sampai 24 jam ya. Dan sebenarnya ada dampak positif, ada dampak negatif. Dan melamun juga bisa berbahaya, tergantung melamunnya itu di mana.

The Best Station Sangasaga Sing Adelawan. Balik lagi sama Widya di sini, masih ditemenin di 102 Lounge sampai nanti di jam 6 sore. Biasanya ketemu weekend pagi ya Foxian, sekarang ditemenin sore-sore kita sambut sunset. Dan pastinya hari ini kita bakal seru-seruan dan akan banyak info-info seru juga yang bakal Widya bacain buat Foxian. Terutama kita mau bahas mitos dan fakta yang tadi dari awal Widya udah share di Instagramnya 102FM Fox Radio Bali. Jadi thank you untuk yang sudah voting-voting untuk mitos dan fakta yang akan kita bahas. Ini berkaitan dengan satu makanan, yaitu jengkol. Siapa di sini suka banget sama jengkol? Boleh angkat tangannya. Jadi yang suka sama jengkol pasti bisa jawab ya, bener gak sih atau mitos atau fakta jengkol atau konsumsi jengkol yang berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan ginjal. Ada yang menjawab mitos, ada juga yang menjawab fakta. Dan untuk persentasenya ini juga cukup bersaing ketat. Kurang lebih ada 67% yang menjawab mitos dan 33% menjawab fakta. Kalau misalnya kita bahas lagi, ternyata konsumsi jengkol secara berlebihan itu memang dapat memicu gangguan ginjal yang dikenal sebagai kejengkolan. Jadi hati-hati, harus dibatasi juga konsumsinya ya Foxiannya, jangan kebanyakan karena itu bisa bahaya bagi ginjal. Penyebab utamanya itu adalah kandungan asam jengkolat yang terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menyebabkan pembentukan kristal karena asam jengkolat ini punya struktur yang sulit untuk larut. Dan kalau misalnya kadarnya terlalu tinggi nih dalam tubuh, zat ini bisa membentuk kristal tajam di dalam ginjal dan saluran kemih. Terus ini juga bisa menyebabkan penyumbatan karena kristal-kristal itu bisa menyumbat saluran kencing dan melukai dinding saluran kemih yang berujung pada kerusakan ginjal akut. Gejalanya juga nyeri pinggang yang hebat, itu termasuk nyeri saat buang air kencing, kemudian juga urin yang berdarah, kemudian mual dan muntah, dan berbagai gejala-gejala lainnya. Tips amannya nih buat Foxian yang doyan banget makan jengkol, masih tetap bisa kok untuk menikmati jengkol, asalkan batasi porsinya ya, hindari makan lebih dari 10 butir jengkol setiap harinya atau dalam sekali waktu, jangan langsung 10 butir tuh. Terus juga minum banyak air putih karena air putih itu bisa bantu buat ngelarutin kristal asam jengkolat supaya lebih mudah terbuang lewat urin. Terus cara masaknya, silahkan rebus jengkolnya sampai benar-benar matang dan rendam sebelum dimasak supaya bisa bantu ngurangin kadar asam jengkolatnya. Kemudian juga nih, kondisi kesehatan juga diperhatikan. Kalau misalnya udah punya riwayat gangguan ginjal, sangat disarankan nih untuk menghindari konsumsi jengkol sepenuhnya. Kalau misalnya udah mulai muncul gejala-gejala, ya semuanya harus segera ditindaklanjuti ya Foxian ya, jangan diabaikan. Yang paling penting memang sih kalau kita ngebahas tentang apapun pasti ada plus minusnya. Yang penting semuanya sesuai sama porsinya aja, karena semuanya punya porsinya masing-masing. Kalau berlebihan pasti bisa ngebawa dampak yang kurang positif untuk diri kita sendiri.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
2: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya.
1: Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

yang berulang tahun hari ini, dan selamat ulang tahun juga untuk Babe Bambang Pranoto ya, yang juga bertepatan hari ini berulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Pokoknya wish you all the best. Ini juga diucapin dari DKN itu ya. Lagu yang udah kita putarin juga. Semoga yang berulang tahun hari ini banyak hal-hal baik yang berdatangan. Amin. Astungkara. Yes, jadi kalau ulang tahun itu memang identik sama perayaan, identik sama hadiah ya Foxian ya. Biasanya Foxian pengen dikasih apa sih kalau misalnya ulang tahun? Mau dikasih benda atau cukup pundi-pundi rupiah aja? Pasti semua mau juga ya. Dan ada gak sih yang cukup dengan kasih hadiah berupa kata-kata manis? Nah, pas banget nih. Di One Auto Lounge kita punya yang namanya segmen Quote of the Day. Jadi boleh dong spill-spill kata-kata hari ini dari Foxian langsung aja di WhatsApp-nya Fox Radio Bali 087-8784-102. Jadi ini udah ada yang ngirim juga ya Quotes of the Day, kata-kata hari ini, biar makin semangat lagi. Atau yang menggambarkan perasaannya Foxian hari ini, boleh di spill-spill spill-spill lewat WhatsApp ya Fox Radio Bali. Nanti kita akan bacain satu persatu yang udah kirim ya. Nanti dapat piring cantik deh untuk yang sudah ngirim deh. Yes, dan untuk mengawali kata-kata hari ini, kalau dari Widya sih kata-katanya ini sedikit seperti motivator gitu ya. Dimana kata-kata hari ini yaitu setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini itu bisa jadi adalah langkah menuju perubahan besar. Cakep. Masih ada satu lagi, tapi Widya keep di akhir sesi supaya kita bisa kumpulin juga kata-kata hari ini dari Foxian. Jadi jangan lupa ya untuk joinan di Quotes of the Day One Auto Lunch sampai nanti di jam 6 sore.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Action sangat-sangat sing ada lawan Lonely Aiken spesial untuk Anda Foxian yang mungkin sekarang lagi merasa lonely atau alone. Jadi jangan merasa sendiri ya, karena Fox Radio Bell bakal tetap dan selalu nemenin Foxian kapanpun dan dimanapun. Jadi jangan lupa pantengin aja terus, karena banyak keseruan, banyak segmen-segmen seru juga yang bakal kita hadirkan untuk Foxian. Pokoknya spesial untuk Foxian seorang gitu ya. Dan hari ini ditemenin sampai nanti di jam 6 sore. Sekarang juga Foxian mungkin lagi santai-santai, atau sekarang udah siap-siap mau pulang, mau cus, atau bahkan masih banyak kerjaan sehingga mau lembur gitu ya Foxian. Ya gak apa-apa, pelan-pelan aja, semuanya pasti selesai. Dan biar Foxian gak banyak pikiran, biar pikirannya tuh gak ricuh, kemudian sendi-sendi juga tetap bisa fit gitu ya. Jangan lupa untuk selalu bawa bekal minyak balur dari Sanga-Sanga. Dan ada kabar gembira untuk kita semua. Jadi buat Foxian yang mau mendapatkan produk Sanga-Sanga dari tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026, itu bisa dapat promo spesial, yaitu dapat free natural cream. Jadi bisa datang langsung aja ke Kimia Farma terdekat, terus beli deh 3 minyak balur klasik atau beli 2 minyak balur ultimate, bisa dapat free natural cream. Termasuk juga Foxian beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik atau ultimate, juga dapat free produk yaitu natural cream. Dan sekarang pasti Foxian udah tahu ya, kita nggak perlu bingung lagi mau cari produk Sanga-Sanga itu di mana, karena sudah tersebar di Kimia Farma, di K24 Apotik juga ada, di Century juga ada, termasuk di The Keranjang Bali. Jadi bisa mampir ke sana untuk borong stoknya kalau misalnya di rumah stoknya udah menipis atau udah mau habis. Dan jangan khawatir juga karena sudah tersebar di semua wilayah Indonesia, dan produknya sudah pasti adalah produk herbal alami yang langsung diracik oleh peracik aslinya yaitu Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan lupa untuk sediakan stok sebanyak-banyaknya untuk orang-orang tersayang di rumah. Dan kalau misalnya mau beli juga bisa banget ya ke Fox Radio Bali, atau bisa di official account-nya, bisa tanya-tanya juga supaya Foxian bisa dapetin yang sesuai sama kebutuhannya Foxian. Jadi jangan lupa beli sekarang biar dapat free product. Suka kan yang gratis-gratis?

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, masih ditemenin di 102 Land sampai nanti di jam 6 sore. Gimana kegiatannya, aktivitasnya di hari Rabu ini? Semoga lancar-lancar semua. Sudah makan siang, jangan sampai lupa makan ya Foxian ya, supaya ada tenaga untuk melanjutkan setengah hari lagi. Semangat sedikit lagi gitu sebelum bisa pulang ketemu sama keluarga, ataupun sebelum nanti makan malam lagi gitu ya Foxian ya. Dan kalau misalnya sekarang lagi santai-santai juga, lagi gak ngapa-ngapain, boleh nih untuk requestin lagu di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087 8784 kali 102. Atau kalau misalnya lagi di jalan gitu ya, lagi ngikutin truk atau mobil-mobil lainnya, boleh kalau ketemu kata-kata hari ini di foto dikirim juga, supaya kita punya percikan semangat dan inspirasi gitu ya di sore hari ini ya. Jadi kadang-kadang memang kita hanya butuh penyemangat berupa kata-kata motivasi, walaupun gak selalu ya bisa untuk buat kita makin semangat, tapi itu di Widya sih cukup membantu, mungkin di Foxian juga. Jadi boleh banget ya untuk kasih afirmasi positif untuk diri sendiri, kata-kata yang baik gitu. Jadi hati-hati sama apa yang kita dengarkan dan juga kita katakan. Dan kalau misalnya ngomongin tentang inspirasi juga, kita bisa dapetin dari semua orang ya, atau berbagai cerita. Dan sekarang Widya mau ajak untuk membahas kisah inspiratif dari satu sosok yang pastinya dikenal oleh banyak orang, public figure juga, seorang fashion designer, Ivan Gunawan. Jadi kalau misalnya Foxian ada yang ngefans sama Ivan Gunawan atau yang suka sama karya-karyanya, kita mau bahas gimana sih kisah atau perjuangan dari Ivan Gunawan. Kalau misalnya kita bahas dari awal gitu ya, dimulai perjalanan karirnya itu di dunia fashion, Foxian, pastinya nggak mudah dan penuh perjuangan, karena dia harus bekerja keras untuk membangun namanya sebagai desainer di tengah persaingan industri hiburan dan mode. Meskipun sering mendapat komentar negatif juga tentang penampilannya dan pembawaannya, Ivan ini tetap percaya diri dan fokus pada kemampuannya juga. Dan seiring waktu nih, kerja keras dan kreativitasnya ini membuat namanya semakin dikenal luas. Dan dia ini gak hanya sukses sebagai desainer aja ya, tapi juga sebagai presenter dan juga pebisnis. Dan Ivan juga membuktikan kalau misalnya dengan rasa percaya diri dan ketekunan juga, ini bisa ngebawa seseorang untuk meraih kesuksesan besar. Jadi modal utamanya adalah percaya diri dan gak terlalu musingin kata-kata yang berisik di luar sana. Jadi kalau misalnya dari Ivan Gunawan juga kita bisa mengambil beberapa hikmah petuah gitu ya, di mana percaya pada kemampuan diri sendiri ini adalah langkah awal nih untuk kita bisa sukses. Dan jangan biarkan komentar orang lain itu menghentikan impianmu.

Station sangat-sangat sing ada lawan So Big. Asik banget lagunya ya, menemani mungkin sekarang lagi perjalanan mau pulang, hati-hati di jalan. Yang penting keselamatan itu nomor satu, utamakan keselamatan Foxian. Karena kadang-kadang gitu ya, ada aja yang buat kesel di jalan. Dan kalau misalnya Foxia terpancing takutnya, itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang sekitar. Jadi ya udah, yang waras, yang sabar dan diem ya. Dan pastinya juga sembari menemani perjalanan, masih ada Widya di sini, cuma di 102 Lunch sampai nanti di jam 6 sore. Dan sekarang sepertinya sudah cukup banyak nih kata-kata hari ini yang masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Kita mau spill satu per satu. Thank you loh untuk yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Semoga bisa jadi penyemangat untuk Foxian ya, yang sekarang mungkin lagi dalam kondisi dan situasi yang tidak terlalu baik-baik saja, tapi berusaha terlihat baik. Pokoknya semangat terus untuk menjalani semuanya. Ingat, semuanya pasti selesai. Yang penting kita action aja, lakuin aja. Masalah hasil kita serahkan kepada yang di atas gitu. Yuk kita bahas satu persatu untuk kata-kata hari ini. Kita mulai dari Wisnu. Katanya adalah apa yang kita lihat dan rasakan itu belum tentu yang lain tahu. Jadi teruslah berjalan walau ada halangan. Setuju banget sih. Yang penting jalan aja dulu ya Foxian ya. Halangan yang ada, berusaha dulu, berjalan dulu. Nanti semoga bisa melalui itu. Kita pasti bisa melalui semuanya. Terus ada Krisna juga. Kata-katanya adalah, lihatlah ke bawah agar kamu selalu bersyukur. Terus ada juga nih, semakin kita merasa tinggi, sebenarnya semakin rendah kita terlihat. Waduh. Terus ada juga, ini lucu sih kata-kata hari ininya. Rasa cintaku sepertinya terlalu ke selatan karena sulit diutarakan. Cakep. Keren, keren, keren, keren, keren. Terus kita mau baca lagi nih. Masih banyak nih yang belum dibaca ya. Kita mulai dari ada Kak Gede ya yang gabungan. Ini dikirimin screenshotan foto nih. Katanya hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Tuh, jadi siapa yang bisa berbuat baik ya, hidup itu perihal tentang berbuat baik. Terus ada Kakak Hida yang gabungan juga, mencintai serupa air laut, pasang surut akan selalu ada, namun yang pasti air laut tidak pernah berubah rasa. Dalam banget. Seru banget ya kata-katanya. Terus ada ini last ya, terakhir, masa muda kita pergi ke diskotik, sudah tua kita pergi ke apotik. Waduh. itu kayaknya realita ya Foxian ya, karena udah semakin menurun kemampuan persendian dan otot. Jadi harus jaga kesehatan nih. Jangan lupa pakai produk sanga-sanga masuk. Dan pastinya Widya bakal tetap ada di sini sampai jam 6, 1 jam dari sekarang. Jadi yang belum gabungan, yang belum request, boleh gabungan sekarang di WhatsApp 087-8784x102 atau di aplikasi, bisa juga di Fox Radio, bisa download di App Store ataupun di Play Store. Dan nanti kita akan bahas tentang ramal-meramal. Jadi tentang Shio dan juga zodiak. Nah, penasaran kan apa yang akan Widya bahas setelah ini? Nanti bakal kita lanjutin setelah lagu dari Sherina Munaf, Cinta Pertama dan Terakhir.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

ditemenin sama Widya cuma di Wano Two Lounge sampai nanti di jam 6 sore. Kalau misalnya Foxian sekarang lagi dalam kondisi yang berat, jogetin aja Foxian. Satu single dari Psy, Gangnam Style, spesial untuk Anda yang mungkin sekarang lagi butuh yang namanya ya musik yang bisa buat menyemangati aktivitasnya. Dan kalaupun lagi butuh istirahat, jangan lupa istirahat, tapi jangan nyerah ya, karena kita itu cuma manusia biasa. Jadi bertahan dengan hidup sendiri aja udah berat, apalagi harus kuat untuk semua orang. Jadi kita yang tahu batasannya. Dan kalau misalnya Foxian butuh sesuatu untuk bisa mensupport gitu ya, supaya kita bisa tetap bertahan hidup, salah satunya adalah supaya tetap waras juga, tetap fit, tetap sehat. Widya gak bosan-bosan untuk ngingetin, jangan lupa untuk selalu gunakan produk Sanga-Sanga. Dan untuk Sanga-Sanga ini juga punya dua varian, itu klasik sama ultimate. Kalau misalnya Foxian masih bertanya-tanya apa sih bedanya, dari kandungannya itu juga berbeda. Kemudian untuk Sanga-Sanga ultimate juga hadir dengan lebih lengkap lagi, karena ada skincare seriesnya juga Foxian. Jadi ada body balmnya, kemudian ada natural creamnya, pokoknya facial wash juga ada, lengkap, semuanya komplit. Jadi boleh banget untuk, jangan lupa untuk gunakan Sanga-Sanga. Kalau misalnya masih suka bau-bau Sanga-Sanga yang klasik gitu ya, rempah-rempah, bisa pakai yang itu. Kalau misalnya pengen aroma lavender yang jauh bisa buat semakin tenang, itu bisa pakai Sanga-Sanga ultimate-nya pastinya. Tapi tetap waspada sama produk palsu, karena sekarang untuk ngeceknya itu udah gampang banget. Jadi Foxian tinggal cek kemasannya. Kalau misalnya ada kemasan yang berisi foto Babe Babang Pranoto, itu adalah produk yang asli. Dan cek juga harga resminya, jangan sampai Foxian salah beli gitu ya, atau salah pilih. Kalau misalnya udah sesuai sama harga resmi, langsung borong sebanyak-banyaknya. Dan Foxian juga bisa cek di platform resminya, di Instagram di @sangasanga_bali, dan juga di websitenya www.balihealingoil.com dan juga www.sangasangaofficial.co.id. Biasanya juga kita buka booth-booth gitu ya dalam acara-acara besar. Jadi pantengin aja terus, dan siapa tahu kan dalam waktu dekat ada promo-promo spesial lainnya. Selain tadi promo di Kimia Farma, itu masih bisa didapatkan dengan mendapatkan satu free natural cream. Pokoknya masih banyak lagi update-update keseruan dan juga promo-promo. Jadi jangan lupa untuk selalu tune in di sini di Wanuta FM Fox Radio Bali. Jadi buat yang pengen hari-harinya itu semakin bersemangat, semakin bertenaga, semakin fit, semakin sehat, jangan lupa pakai Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Ragan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie, cie, cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Kita Gutawa Parasit spesial untuk Anda Foxian. Semoga bisa menemani perjalanan Anda menuju ke rumah atau menemani kegiatan Anda di rumah, di kantor, dimanapun yang lagi santai-santai, lagi jalan-jalan atau lagi ngejar deadline. Semuanya semoga dilancarkan. Dan masih di sini di Fox Radio Bali yang bakal setia nemenin kapanpun dan dimanapun. Gak bosan-bosan juga Widya kasih tahu, Foxian boleh banget untuk gabungan di WhatsApp 087-8784x102. Dan sekarang saatnya kita untuk baca sapa-sapa dan juga salam dari Foxian yang udah request lagu, udah juga gabungan ya selama 102 Launch hari ini sampai di jam 6 sore. Jadi udah hampir 3 jam udah nemenin Foxian, semoga terhibur dan semoga bisa merasa ada teman ngobrol juga. Dan pastinya buat Foxian jangan pernah merasa sendiri ya, karena kita akan selalu setia untuk menemani. Kita mau sapa dulu yang ada di WhatsApp, ada Ibu Lastri, tadi requestannya juga udah kita puterin dari Abian Semal Badung. Welcome, selamat sore. Ada Gede Pase juga, hai hai hai dari Denpasar, Monang Maning. Ada Made Hendra Saputra juga yang gabungan nih dari Desa Tua Marga Tabanan yang katanya hadir juga. Terus ada Ji Gusti yang juga gabungan, thank you sudah meramaikan. Ada Ketut Karnate juga, tadi request lagunya Alan Walker udah kita puterin, katanya selamat bertugas untuk Widya, thank you. Ada Cakra juga yang gabungan, apa kabar, katanya baik, semoga sehat-sehat juga ya untuk Kak Cakra. Ada Camboys juga, tadi lagunya Chris Patti udah kita puterin, Camboys di Poh Gading, katanya buat Kak Widya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Semoga juga berbalik ya ke Camboys dan juga Foxian yang sedang mendengarkan. Ada Basic Forever juga yang gabungan hari ini, hai hai hai hai. Ada Dekai Netu juga yang tadi juga udah titip salam ya untuk Babe yang sedang berulang tahun. Kemudian ada juga Gede Mulia yang tadi ikutan sesi Quote of the Day. Thank you sudah ikutan, sudah joinan juga sering-sering ya. Kasih kata-kata hari ini biar makin semangat. Ada Kakak Hida juga nih yang gabungan, katanya long weekend mau traveling sama Ayang Beb gitu ya. Gimana Foxian, udah ada rencana long weekend besok mau kemana? Boleh spill-spill juga yuk sama Widya. Ada Dewi juga nih yang gabungan, tadi ikutan di kata-kata hari ini. Terus ada siapa lagi nih, gak isi nama, boleh kenalan dulu yuk namanya siapa. Oh Zulia, Zulia yang gabungan. Lagunya udah kita masukin playlist, ditunggu aja, bentar lagi bakal kita putarin. Terus ada Bu tuh di Kebo Iwo, ikutan juga Rahajang Tugas katanya. Terima kasih, thank you. Kemudian ada Vero juga yang gabungan, tadi request lagunya Omnia, Why Do You Run, udah kita putarin juga. Semoga terhibur dan semoga bisa memberikan sesuatu yang baik, memberikan moodnya juga bisa meningkat gitu ya. Hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Terus di aplikasi juga banyak yang join, hai kita bisa ketemu virtual loh. Jadi jangan lupa untuk download ya aplikasinya. Ada Suka Musik juga, ada Hasmulyani, terus ada siapa lagi, ada Nyoman Rusmiati juga, Camboys juga gabungan via aplikasi, ada Yuni juga, Dewa Purwo juga gabungan. Yes, pokoknya ramaikan terus ya, karena kita nggak bakal bosan-bosan untuk kasih informasi seru, informasi terupdate juga, cuma di sini di 102 FM Fox Radio Bali. Dan nanti juga kita akan sama-sama untuk membahas ramalan zodiak dan juga show. Jadi tetap stay tune, cuma di 102 Launch hari ini.

Talks Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Kali ini Widya mau ajak Foxian untuk masuk dalam segmen Ramalan Sio. Jadi pada pekan 11 sampai 17 Mei 2026 nih Foxian, ada energi positif bagi beberapa Sio Tionghoa. Jadi kita mau bahas beberapa Sio yang dikabarkan termasuk yang beruntung di minggu ini. Apakah termasuk Sio-nya Foxian? Di tanggal 11 sampai 17 Mei 2026 ya. Jadi Sio pertama itu adalah Sio Kelinci yang lahir di tahun 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 99 dan juga 2011. Itu masuk dalam Sio Kelinci. Dan Sio Kelinci ini menjadi salah satu yang paling beruntung di minggu ini. Astungkare. Segala proses yang dijalani sejak awal pekan ini pelan-pelan membuahkan hasil yang membahagiakan. Dimana pada awal minggu, Kelinci akhirnya mendapatkan jawaban penting terkait rencana atau tujuan yang selama ini dipikirkan. Dan mereka mulai menemukan arah yang jelas dan berani untuk mengambil langkah yang besar. Itu untuk awal minggu. Di pertengahan minggu nih, tantangan pun muncul dan membantu Sio Kelinci untuk menyederhanakan prioritasnya. Kemudian menjelang akhir pekan, keberuntungan mulai terasa nyata. Pujian dan pengakuan dari orang-orang ini membuat semangat Kelinci kembali meningkat. Rezeki datang secara bertahap dan kondisi keuangan terasa lebih makmur dibandingkan dengan sebelumnya. Hari Sabtu cocok digunakan untuk menikmati hasil kerja keras, sementara Minggu menjadi momen penuh syukur bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Selain Sio Kelinci, ada juga Sio Ular, kelahiran 1941, 53, 65, 77, 89, 2001, 2013. Jadi minggu ini juga membawa banyak peluang menarik bagi Sio Ular, terutama menjelang akhir pekan, karena keberuntungan ini datang dalam bentuk kesempatan baru, undangan menyenangkan, sampai hubungan sosial yang semakin hangat. Dan si ular ini mulai merasakan ketenangan batin setelah sebelumnya memulai tekanan dan kesibukan yang melelahkan Foxian. Mereka ini bisa menikmati kehidupan yang lebih bahagia dipenuhi orang-orang yang mendukung dan suasananya yang lebih damai juga. Kemudian ada Sio berikutnya adalah Sio Anjing, kelahiran 1946, 58, 70, 82, 94, 2006 dan juga 2018. Kalau Sio Anjing ini memulai minggu dengan semangat baru dan keberanian untuk memulai sesuatu yang berbeda. Dan satu ide sederhana yang mampu membuka peluang besar berdampak positif bagi kehidupan mereka. Itu adalah awal yang baik juga ya untuk Sio Anjing di minggu ini. Jadi optimismenya juga semakin kuat, kemudian semakin percaya kalau misalnya keinginan dan impian mereka itu benar-benar bisa terwujud. Dan mereka juga lebih bijak dalam mempertimbangkan pilihan serta menyusun strategi untuk masa depan. Meski pertengahan minggu ini memang membutuhkan kesabaran ya dan pemikiran matang, hasil akhirnya itu akan sangat memuaskan karena pelan-pelan kondisi finansial dan kehidupan pribadi akan mulai terasa lebih stabil dan penuh harapan. Jadi itu beberapa Sio yang dikabarkan paling beruntung di rentang minggu ini, tanggal 11 sampai 17 Mei 2026. Apakah salah satunya adalah Sio-nya Foxian?

Free Debate Station sanga-sanga sing ada lawan. Foxian gak kerasa sekarang sudah jam 5 lebih 55 menit. Ini artinya Widi harus pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk yang sudah menemani siaran di 102 Lunch selama 3 jam ke belakang dari jam 3 sampai jam 6. Jangan lupa untuk pantengin terus 102 FM Fox Radio Bali. Kalau gitu, ini saatnya Widi untuk pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Widi pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah joinan di WhatsApp, di aplikasi, dan juga di sosial media Fox Radio Bali. Kita bakal sering-sering ketemu ya di Fox Radio Bali. Jangan lupa untuk stay tune terus, update terus informasi yang seru-seru cuma di sini. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye Foxian. Have a good day, bye.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepa. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Open Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Sylvania is back. This is a live call dan juga Fox Chitchat Foxian yang ada sampai nanti di jam 9 malam. We cry.

Sabrina Carpenter, Please Please Please, satu single spesial untuk Anda di sore menjelang malam hari ini. Voxian bersama Yuni Silvania. Program Voxy Chat sampai nanti di jam 9 malam. Untuk Anda yang baru saja bergabung, boleh langsung Voxian ya untuk ikutan via live call atau request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087-8784x102. Dan boleh juga untuk cek dulu ya atau kepo-kepo ini sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Voxian, kalau Voxian mau dengerin Fox Radio Bali dimanapun dan juga kapanpun, boleh langsung ya dengerin aja via aplikasi. Langsung nanti bisa di-download di App Store atau juga Play Store VOKS Radio. Kabar baiknya adalah Voxian nanti bisa dengerin Fox Radio seluruh Indonesia, dan satu lagi pastinya lebih dekat sama 102 FM Fox Radio Bali. Selain segmen live call hari ini, Yudi juga bakal ajak Voxian untuk flashback seperti biasa di peristiwa masa lalu. Yuk, nanti bisa ikutan di What's On Today. Ada apa ya hari ini?

0: Fox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Satu single terbaru miliknya Sheila on 7, Sederhana Foxian. Kata yang biasa banget gitu Foxian ya, tapi maknanya tuh dalam banget nih Foxian. Jarang sih ya orang mau pakai nama ini Foxian, tapi gak tahu kenapa ini tuh maknanya super duper deep inside in our heart gitu kan ya. Mungkin Anda Foxian ngerasa kayak what is sederhana sebenarnya, tapi benar-benar enggak sih? Lagu ini tuh selain dari kata-katanya sederhana banget gitu ya, tapi makna dalam lagu ini tuh benar-benar kayak enggak cuma dalam tapi juga menusuk banget gitu di dalam kalbu. Cih. Bicara tentang Sheila on 7 gitu Foxian ya, adalah musisi yang emang dari dulu tuh gak ada matinya gitu Foxian ya. Gak tau kenapa setiap ada konser atau setiap ada lagu terbarunya tuh banyak pengen dengerin terus. Wow. Gak jauh-jauh juga nih Foxian ya, kalau kita bicara tentang Sheila on 7, musik Indonesia tuh bener-bener kayak semakin naik daun gitu kan ya. Apalagi sekarang ini ada Eno NTRL jadi additional saat anak manggung di pensi sekolah. Bisa aja ya Bang Eno ini. Iya, hal yang gak biasa banget ya dilakuin sama Eno NTRL bareng anaknya kini jadi momen yang berkesan banget. Nih Foxian, jadi drummer dari NTRL ini baru aja unggah video dirinya manggung bareng putrinya Nabuma Melody Rianto. Yes, bener banget. Dalam kutipan Detik Pop, keduanya tuh manggung di acara pensi sekolah. Dan terlihat banget nih Nabuma ya dengan gitarnya memainkan lagu Brain Stew dari Green Day. Oh wow. Foxian juga pasti ya kan tahu sama Green Day gitu kan ya, apalagi yang terlibat banget gitu kan ya, amazing ini. Yang nyanyiin adalah anak kecil, wah. Meskipun kecil gitu ya, tapi powernya tuh amazing sih Foxian ya. Ya bener banget ya, Eno ini pokoknya berada tepat banget ya di belakang Nabuma saat duduk bersama drumnya dan bersiap untuk menabuh. Wow, ini mah kolaborasi yang epic banget antara anak dan juga ayah, gak sih Foxian? Kalau Foxian gimana nih, apa yang membuat Anda tuh ngerasa kompak banget sama anak Anda? Atau mungkin adik Anda yang masih single gitu, atau mungkin saudara Anda? Cieee.

0: Cicat.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang tenbecik.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bareng Yudi Silvania, Jason Derulo, Goodbye featuring Nicki Minaj and Willy William. Tapi belum goodbye Foxian ya, karena Yudi Silvania nih sekarang bakal nemenin Foxian sampai nanti di jam 9 malam. Nah Foxian, sekalian nih Yuni juga mau kasih tahu ya, kalau reward umroh bareng sangga-sangga itu masih ada sampai nanti tanggal 1 Desember 2026. Foxian sendiri udah ngumpulin amplop berapa nih? Yang belum, sekarang Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Siapa sih yang gak pengen ikutan reward umroh bareng sangga-sangga? Karena hadiahnya umroh Foxian yang udah pernah mimpi gitu kan ya. Yang sempat kepengen banget gitu. Nah ini adalah saatnya untuk Foxian bisa berlomba-lomba ikutan reward ini. Jadi yang belum nih, caranya gampang, kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler yang varian balur. Atau juga boleh nih ya yang tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukurannya 100 mili. Wajib digunting jadi 2 bagian, tapi ingat produksinya harus di tahun 2024. Udah gitu semuanya pokoknya nanti ditambah ya lampiran fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif juga sama nama dan alamat lengkap ya, jangan sampai salah pakai nama orang. Nah, alamat ya kan. Habis itu Foxian langsung tulis di kategori pesertanya ya di depan amplop mau karyawan, konsumen atau juga sangasian. Kalau udah semuanya nih lengkap dia ya, Foxian gaskan langsung dikirim aja amplopnya ke Fox Radio Bali. Atau Foxian mau ke pabrik langsung boleh ya di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bagbakan, Kianyar, Bali. Pokoknya Yuni mau ngingetin ya, gak bosen-bosen, gak capek-capek, makin banyak ngirim. Udah pasti deh ya, makin besar nih peluang Foxian untuk menangin umroh bareng sangga-sangga senilai 35 juta rupiah. Ayo Foxian, lomba-lomba mumpung masih ada waktu sekarang juga. Siapa tahu ini adalah saat yang tepat untuk bisa umroh. Cie, apalagi barengnya sama sangga-sangga gak sih? Jelas, sangga-sangga sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bargio di Silvania, satu single miliknya Liodra and Andirianto, Sang Dewi, single spesial untuk Anda di sore menjelang malam hari ini, Foxian. Single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Fox Chit Chat masih ada 2 jam lagi, Foxian, yang baru saja bergabung malam hari ini. Tentunya jangan kemana-mana dulu karena Yuni masih bakal nemenin Foxian. Dan langsung bisa request lagu favorit Anda di 087878 4x102.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

101 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Gwen Stefani Bouquet, masih ditemenin sama Yuni Silvania di program Fox Chat. Malam hari ini Fox Yania bicara tentang musik. Kali ini ada seputar musik Indonesia. Wah, ngabarin kalau perunggu ini siap bikin Surabaya tenggelam dalam pertunjukan dalam dinamika. Wow. Tapi Foxy-nya nih ya, bukan cuma soal nyanyi bareng. Kali ini Perunggu ngajak kita benar-benar hadir menikmati setiap momen. Wow, dari visual, lighting, sampai flow lagunya, pokoknya disiapin buat jadi pengalaman konser yang lebih personal dan juga emosional. Wow. Foxian, pokoknya kemarin ya setelah sukses di Jakarta dan juga Jogja, kini giliran Surabaya. Cie Bali, kapan sih Foxian? Ya, sudahlah Foxian ya. Aman-aman, pasti nanti bakal ada cerita gitu kan ya. Di sini aman, tenang, dan sentosa aja pokoknya ya. Intinya, pokoknya sekarang giliran Surabaya merasakan atmosfer hangat sekaligus intens dari Maul Adam dan juga Ildo. Jadi ikut seneng aja sih Foxian ya. Ditambah lagi nih bakal ada penampilan spesial dari Salma Salsabil dan juga Natasha Sianturi di Tremarlows yang siap menambah warna di malam penuh dinamika ini Foxian ya. Aduh, pokoknya untuk Anda yang di Surabaya ya kan, siap-siap pulang dengan memori yang lebih terasa daripada sekedar video galeri. Udah kayak sangat-sangat aja Foxian ya. Sing ada lawan asik. Ini dia dari planet lain untuk Anda. Bye Salpriyadi. Go!

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Radio Bali, simply the best station.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
8: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
10: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
11: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
12: Arok, apakah ayahanda lupa dengan suaranya?
11: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
13: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
11: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
14: Hello.
15: Hello.
16: Hello.
15: Hello.
16: Hello.
15: Hello.
17: Hello. Fox.

101.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Ludacris featuring $ Vitamin D, as always Foxian. Yeah, Vitamin D is very important for us. Yeah, apalagi Foxian. Yeah, kita ini hidup di tempat yang banyak punya vitamin D. Makanya banyak-banyak bangun pagi buat gaskan ya, untuk berada di bawah sinar matahari biar dapetin vitamin D. Aduh, lagi ngapain emangnya Foxian? Gak pengen bangun pagi ya? Alasannya kenapa sih malas bangun? Kenapa? Barusan putus cinta? Ya, elah. Putus cinta sama Foxian, healing. Aduh, udah move on sekarang ya, saatnya untuk move on. Ah, kalau Foxian nih pengen move on gitu ya, healing aja nih ke tempat yang satu ini. Yes, ini dia namanya Mango Langolek. Pokoknya Foxian, ini tuh bisa jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian. Wah, selain Foxian bisa healing, Foxian tuh pokoknya nanti bakal dikasih dengan pemandangan yang pastinya the best banget. Ada danaunya yang tenang, suasananya tuh juga asri banget, dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Nah, Foxian nih biasanya kalau putus cinta gitu kan, bawaannya tuh kayak males makan gitu ya. Tapi kalau di sini Foxian ya, soal makanan tuh menunya lengkap banget. Apalagi ini tuh ada cita rasa yang khas banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood. Harganya gak usah dipikir ya, kan lagi healing kayak gini gak usah mikirin. Terjangkau, pas juga buat nongkrong, makan bareng keluarga, dan juga quality time. Oke, Unis Pilih sekarang ya. Alamatnya di sini di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Dan pastikan Foxian healing itu di tempat yang benar-benar nyaman banget. Ini dia, Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: 101.5 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Hai Foxian, Giri Silvania masih di sini menemani Anda sampai di jam 9 nanti. Dan kali ini untuk Anda yang baru aja gabungan, mungkin pengen request lagu favorit Anda, Yudi bakal puterin langsung aja. Yang mau request via live call sekarang, Yudi bakal buka di 087-8784x102. Nah, Foxian, ini tuh spesial banget ya dan eksklusif bareng Yudi Silvania setiap hari Senin sampai hari Jumat hanya di Fox Chit Chat. It's open the request line. Yudi Silvania is back and this is live call sesi yang pertama. Foxian, langsung aja yang mau request lagu favorit Anda, yuk. Ini dia di nomor WhatsApp 087-8784x102. Kita angkat dulu penelpon yang pertama, Foxian. Siapakah dia? Ulala. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Yuni.
0: Selamat malam juga. Halo, suaranya dari siapa nih?
1: Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan.
0: Yeay, Kak Made Hendra Saputra, apa kabar?
1: Bece-bece, Kak Yuni, kemana?
0: Asungkare, alhamdulillah bece-bece kemanten juga ini, aduh. Cuaca gimana di sana?
1: Habis hujan di sini, Kak Yuni.
0: Wah, dingin kayaknya nih.
1: Wih, dingin banget, dingin banget.
0: Asik, kita angetin gimana? Asik, anggap aja kita deket ya. Bisa aja sih Kak Made ya. Mau lagu apa nih biar anget?
1: Lagunya bebas ya, Kak Yuni.
0: Oke, okay. Mau lagunya Ariel Noah mau gak?
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay. Yang Ancika terbaru abis ini bakal naik spesial untuk Kak Made ya. Salamnya buat siapa?
1: Kirim salam buat Foxian semuanya. Selamat malam aja. Dan buat aku, selamat ngeteh.
0: Asik.
1: Ngilangin dingin Kak Yuni.
0: Biar anget gitu kan?
1: Biarlah, anget dikit.
0: Asik, siap.
1: Buat Kak Yuni, makasih dan selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, Kak Made, sehat selalu ya.
1: Tarik, Kak Yuni.
0: Mantap, ditunggu lagunya setelah ini. Bye, Kak Made, selamat ngeteh.
1: Bye-bye.
0: Bye, emang amazing ya, Kak Made, Foxian. Karena malam hari ini barusan aja selesai hujan, terus ditemenin sama teh anget, ya. Dingin-dingin ditemenin teh anget, ya. Sama dengerin lagunya Ariel Noah yang Ancika, kayaknya enak banget nih, Foxian, ya. Alright, ini dia special single by Ariel Noah Ancika untuk Kak Made Hendra Saputra yang ada di Desa Tua Marga Tabanan. Selamat mendengarkan.

Single Special by Maroon 5 featuring Wiz Khalifa, Payphone. Single Special tadi yang sudah di request sama Foxian via WhatsApp Foxia. Dan kali ini Yuni Silvani pasti bakal nemenin Anda ya sampai nanti di jam 9 malam. Yang mau ikutan masih ada waktu, Foxian boleh request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087-8784x102. Atau boleh juga nanti ikutan live call di sesi yang terakhir, tetap sama 087-8784x102. Atau boleh juga via Facebook di Fox Radio Bali atau Instagram 102 FM Fox Radio Bali juga. Yes.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Westlife, Beautiful Life. As now we are facing a beautiful life, Foxian ya. Tapi tergantung dengan kita juga sih. By the way, single ini juga mengantarkan kita di menit ke-1 tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita di Fox Cicet masih ada satu jam lagi, Foxian, yang baru aja gabungan untuk Anda. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 102.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Vox Chitchat.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, berdiri Sylvania Coldplay featuring BTS My Universe. Kalau Uni Sylvania sih universe-nya Anda Fosian ya. Kalau tanpa Anda apalah daya Uni ini kan. Bisa-bisanya nih Foxian ya. By the way, langsung nih Foxian ya, kalau udah bicara tentang universe gitu kan ya, kita juga harus selalu tidak melupakan sama yang namanya kesehatan kita. Cie, makanya kita harus sehat-sehat nih Foxian. Apalagi di zaman sekarang ini, makanan tuh serba cepat jadi gitu ya, karena waktu kita tuh banyak banget kita gunakan untuk hal-hal yang pastinya cari cuan, asik. Foxian juga harus waspada ya sama yang satu ini nih. Nah itu dia, kalau Foxian ini pengen hidup sehat gitu kan, dia dapat cuan banyak, yang pasti harus benar-benar peduli sama yang namanya kesehatan. Jadi kali ini ada 7 gejala umum infeksi usus yang pastinya Foxian harus perlu banget untuk perhatikan. Jadi yang pertama itu adalah gejala utama nih Foxian ya. Kayak misalnya pencernaan.

atau diare gitu Foxian ya, ini biasanya ada gangguan usus Foxian, makanya harus dicek ya kan. Bahaya dehidrasi. Nah, komplikasi paling serius adalah dehidrasi, kekurangan cairan Foxian. Kadang-kadang kita tuh sibuk banget sama kerjaan terus lupa sama yang namanya minum. Bisa-bisanya ya. Nah terus kalau Foxian lagi ngerasa kayak ada diare gitu kan ya, diarenya tuh kayak gimana banget tuh, Foxian harus benar-benar harus ke dokter gitu ya. Jadi harus pikirin banget ini sama yang namanya seperti ini. Selain itu juga sistemik demam, sakit kepala juga ya kan. Dan juga salah satunya adalah kondisi tinja, harus diwaspadai nih Foxian ya. Selain semua itu, gejala dehidrasi berat atau muntah-muntah gitu Foxian ya kan, makanya harus diwaspadai banget. Jadi emang harus bener-bener ya, kesehatan itu penting banget. Foxian harus fokus sama yang namanya kesehatan. Gak fokus juga ya maksudnya kan, harus bener-bener peduli sama yang namanya kesehatan, daripada nanti kenapa-napa ya kan. Ya ada alamat Yuni juga yang repot. Emang Yuni siapa gitu Foxian ya. Yang pasti kesayangan Foxian. Ya gak punya kesayangan terus siapa deh. Ulala.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania Moyang, Clock of Reincarnation. And Foxian kali ini Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan lebih kekinian, Foxian. Wow, kalau yang satu ini jangan sampai ketinggalan ya. Dan tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun bubuk Sanga-Sanga sampai juga dengan skincare. Jadi lengkap banget nih, Foxian. Anda jangan sampai ketinggalan sama produk-produk terbarunya. Nah, khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aduh, gak usah tanya kalau masalah aroma ya. Selain modern, lembut, pastinya juga ada sentuhan bunga lavender yang bikin Anda gitu ya tenang sama pikiran. Apalagi ditambah sensasi hangat pada saat dibalurkan. Selain kita ngomongin aroma gitu, Foxian ya, segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga nih, Foxian ya, yang pastinya sudah terpercaya dari dulu gitu kan. Untuk Anda yang pengen banget dapetin informasi selengkapnya, yuk langsung aja datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Nah, yang mager, tenang aja, langsung nih dipesan di nomor ini 0819931102. Diulangin ya, 0819931102. Yang pasti Foxian ini tuh asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Ultimate Sanga-Sanga, Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Radio Bali, simply the best radio.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, kok, Gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
1: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya, mok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
8: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
5: Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih.
7: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
6: Lebay banget sih, gini doang diupload.
5: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
6: Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
10: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
11: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
10: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
12: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
10: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Networks.

0: Wisnu Santika, Yalla Habibi, satu single spesial untuk Kak Bob tadi yang ada di seputaran Bali area. And this is Flashback untuk Anda Foxian, masuk di segmen What's On Today. Let's go.
1: Waktunya Flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya di tanggal 13 Mei kali ini 2026. Kita flashback dulu di sejarah masa lalu yang dikutip dari Wikipedia. Peristiwa internasional di tahun 1846 ada perang Meksiko-Amerika. Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Meksiko setelah terjadinya ketegangan di wilayah perbatasan Texas. Di tahun 1958 ada krisis Mei. Wah, ini di Prancis pada waktu itu, Foxiania, sekelompok perwira militer Prancis memimpin pemberontakan di Aljir. Dan ini memicu runtuhnya Republik keempat Prancis dan kembalinya Charles de Gaulle ke tampu kekuasaan. Di tahun 1981 ada percobaan pembunuhan Paus Yohanes Paulus II. Dan di tahun 1950 ada balapan F1 yang pertama. Udah berapa tahun yang lalu ya? Kembali kita ke peristiwa Indonesia, di tahun 1998 ada kerusuhan Mei di Jakarta dan ini menandai eskalasi besar kerusuhan di Jakarta. Di tahun 2018 ada pengeboman gereja di Surabaya, di tahun 1969 ada insiden 13 Mei, konteks regional Malaysia. Meskipun terjadi di Malaysia, peristiwa ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Hari ini juga diperingati sebagai hari peringatan di lingkungan gereja Katolik, Foxiania, Santa Maria Pratama pada Fatima pada waktu itu, Foxia, di tahun 1917.

0: World FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Bus Jackers featuring Kashmir. Ekstrim banget Foxian ya. Tapi gak apa-apa ya, dunia ini gak bakal se-ekstrim itu kalau Foxian ikutan live call barengan Yuni Silvania kali ini. Yuk, di segmen terakhir ini Yuni bakal buka dua penelpon. Let's go. Sekarang juga di 087-8784x1-02. Yeay, ini dia. It's open the request line. And this is Yuni Silvania. Langsung aja kita angkat penelpon yang kali ini Foxian. Suaranya siapa boleh ditebak dulu ya kan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga, dari siapa di mana?
1: Dari Cak Mbois di Pokading. Kak Yuni, apa kabar hari ini?
0: Kabarnya baik banget Cak Mbois. Ya ampun, udah berapa lama gak ketemu, kemana aja sih?
1: Menghilang Kak Yuni, biar Kak Yuni bisa rindu.
0: Asik, tahu aja ya kalau aku rindu ya kan. Oke siap, Cak Mbois malam hari ini mau diputerin lagu apa?
1: Lagu apa ya, bingung. Karena yang paling sering muter di kepala aku cuma Kak Yuni.
0: Asik, ya ampun. Tapi sehat kan, Cak?
1: Alhamdulillah, sehat dong. Setiap hari ada Kak Yuni yang bikin semangat.
0: Oh my God. Udahlah nih, kelepek-kelepek aja boleh gak sih pulang nih? Makasih loh, Cak. Lagu spesialnya gak pengen yang mangu lagi nih? Atau mungkin jangan paksa rindu deh? Karena Yuni gak pernah kepaksa tuh rindu sama Cak Mbois.
1: Kurang
0: itu kan,
1: Kak Yuni.
0: Oke, siap. Aduh, mantap. Yuk, salamnya Cak Mbois buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Cupurwo, Pak Nyoman Landung, ada Kak Hida, Kak Gustur Aditya, dan Gus Bawa, dan semuanya aja deh Foxian dimanapun berada.
0: Asik, terima kasih.
1: Spesialnya buat Kak Yuni aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, Cak Mbois juga sehat selalu ya.
1: Amin ya, makasih Kak Yuni.
0: Sama-sama Cak Mbois. Ada yang lagi stay tune nih, ada Kak Bob, ada Kak Riz, ada Kak Hida.
1: Oh ya, salam buat Kak Bob, Kak Riz, Kak Hida, dan semuanya aja deh.
0: Siap Cak Mbois, katanya ditunggu kata-katanya nih. Apa tuh?
1: Sekarang hari apa Kak Yuni?
0: Hari Rabu, ya kan?
1: Iya, Rabu bikin orang lelah, tapi kamu bikin aku jadi betah.
0: Asik, ya ampun. Emang Raja Gombal banget ini. Terima kasih banyak loh Cak Mbois.
1: Terima kasih Kak Yuni.
0: Sama-sama, bye, sehat selalu. Ya ampun, thank you. Ditunggu lagunya ya Cak. Luar biasa, malam hari ini ada Cak Mbois Foxian yang sudah memberikan kata-kata selalu betah gitu kan ya. Anda gimana Foxian? Apakah masih betah bersama Yuni? Oke, one more. Ini dia, waduh ternyata terputus Foxian ya singlenya, teleponnya nih terputus nih Foxian ya. Ya gak apa-apa, yang penting kita berdua tidak pernah putus, asik.

Op Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Foxian. 3 jam rasanya tuh kayak barusan banget ya. Ternyata udah hampir di jam 9 malam nih. Seri banget rasanya, but Yuni ucapkan thank you so much untuk Anda yang sudah setia menemani Yuni Silvania dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 ini. Dan Yuni juga mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata atau mungkin single yang belum keputar, bisa nanti lanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. It's my life, Foxian. Langsung aja kalau gitu, Yuni harus pamitan ya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, pamit undur diri. Pastikan untuk terus stay tune bersama Yuni Silvania setiap hari Senin sampai hari Jumat di program Fox Cicet dari jam 6 sampai di jam 9 malam. Never forget to say, keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat, sing ada lawan. Bye, see you tomorrow.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.

Mono TV Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat seng ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat hari, apa nih, hari Rabu ya. Jangan sampai lupa nih, hari Rabu tanggal 13 Mei 2020.

2026 nih Foxian. Selamat malam semuanya pokoknya nih Foxian ya, yang malam hari ini pengen request lagu ya, boleh banget langsung aja. Karena Randy di Rest and Relax ini akan menemani Anda sampai nanti jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan Randy di sini. Nah untuk Anda yang ingin bergabung nih Foxian ya, langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga di Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali, dan bisa melalui WhatsAppnya di 087-8784-102. Nah untuk Anda yang pengen simple gitu ya, boleh nih Foxian, langsung aja download aplikasinya di Play Store ataupun juga App Store, ada Fox Radio. Ini cara gampang, cara simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Jadi gimana nih Foxian? Foxian malam ini mau diputerin lagu yang mana nih? Yuk langsung aja gabungan ya. Di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, okay. Rini masih menunggu untuk anda yang ingin bergabung ya di Facebook, di WhatsApp juga nih untuk malam hari ini ya. Tapi sebelumnya ada informasi dulu untuk anda nih Foxian. Ini ada Rini kutip langsung dari denpasarviral.com. Ini sejumlah pengendara kendaraan sepeda motor dengan sistem keyless ya, atau yang tanpa kunci ya, yang kunci wireless ya, ini mengalami kendala saat hendak menyalakan kendaraan mereka di kawasan Puja Mandala Nusa Dua Kuta Selatan tadi siang nih Foxian. Gangguan tersebut menyebabkan sistem keyless tidak berfungsi sehingga mesin kendaraan baik sepeda motor maupun mobil tidak dapat dinyalakan seperti biasanya. Kondisi tersebut ya, ini diduga dipicu adanya gangguan sinyal atau frekuensi di sekitar lokasi. Nah, selain itu, masalah juga bisa disebabkan oleh baterai remote yang lemah atau mau habis gitu ya Foxian ya. Jadi mungkin itu juga salah satu dari penyebabnya. Tapi ini rata-rata yang keyless antara mobil ataupun motor semuanya terkendala ya, terganggu gitu. Nah, pengendara dihimbau untuk rutin ya memeriksa kondisi baterai remote serta tetap tenang apabila mengalami kendala serupa dengan penggunaan kunci darurat sesuai petunjuk kendaraan masing-masing pastinya ya. Siapa nih yang kemarin juga atau hari ini tadi ya, tadi siang juga mengalami hal yang sama di daerah Nusa Dua nih ya, di Puja Mandala Nusa Dua. Gimana nih? Apakah tadi pusing atau gimana ya? Kalau Randy sih kayaknya bakalan pusing banget nih Foxian ya.

One of the FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Selamat malam Foxian, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung yang ada di Facebook ya, di Fox Radio Bali. Sudah ada Ray Sukertini, selamat malam Randy dari seputaran Kerobokan, stay tune ya. Selamat malam juga dari Wayan Sugita ya, dari Kuta ya, ikutan hadir malam hari ini. Dari Badada Saputra dari Desa Tumar Ketabanan, present nih Kak Randy ya, siap. Tumiyom Virgo dari hadir dari Medan, terus juga kita dari beralih ke Kesiman ya. Selamat malam Bang Reddy dari Kesiman, hadir dari Yanbur Arini, terima kasih. Ada Puspa Sari juga, selamat malam Kakak Randi dari Budaga Kelungkung, hadir. Dari Padang Semian ada Oka Mulyarta, dan juga dari Sidebudut Bang Li ada Ida Ayu Ketut Anam, selamat malam yang sudah bergabung di Facebooknya Fox Radio Bali ya. Oke Foxian, nah untuk Anda yang suka banget sama yang namanya diskonan gitu ya, siapa sih yang nggak mau gitu ya, kalau misalnya lagi ada promo-promo. Nah kalau Randy itu nomor satu nih, kalau misalnya ada promo langsung datang ke sana ya. Nah ini juga disama nih Foxian ya, untuk Anda yang pengen banget dapetin promo periode spesial tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026 nih Foxian ya, silahkan langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Ini karena ya, dengan membeli 3 minyak balur klasik free natural cream, terus juga beli minyak balur ultimate, itu juga mendapatkan free dari natural cream juga. Nah, dan kalau misalnya mau beli 1 botol minyak tanamu klasik ataupun juga ultimate, ini juga dapat nih free natural cream. Luar biasa nih Foxian ya. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari produk sangat-sangat di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya Foxian, untuk produk sangat-sangat ini asli racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi gak usah khawatir lagi ya. Yuk langsung yang mau berburu promonya, silahkan datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Sangat-sangat sing adalah one.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing adalah One. Selamat malam Foxian, kita menuju ke segmen yang pertama malam hari ini, ada Sound of Dream. Dan kali ini di malam ini nih Foxian, kita ditemani satu lagu yang rasanya seperti hujan turun pelan di kaca jendela ya, I'm With You dari Avril Lavigne. Lagu ini bukan tentang cinta yang meledak-ledak, justru sebaliknya ini tentang rasa sepi yang diam-diam datang saat malam terlalu sunyi. Saat semua orang terlihat punya tempat pulang, tapi kita masih berdiri, bingung harus cerita ke siapa gitu Foxian ya. Di liriknya Avril menggambarkan suasana jalanan malam yang kosong, dingin, dan juga perasaan seperti tidak ada yang benar-benar mengerti saya gitu ya. Tapi di balik kesepian itu ada harapan kecil, ada keinginan supaya seseorang datang duduk di samping kita dan bilang, I'm here, aku di sini gitu ya. Makanya judulnya dari I'm With You terasa ironis sekaligus hangat, karena kadang yang paling kita butuhkan bukan solusi besar, cuma kehadiran seseorang aja di sisi kita ya. Musiknya juga mendukung banget suasana itu, dimulai pelan, sendu, lalu masuk ke bagian chorus yang emosional, seperti orang yang awalnya menahan perasaan lalu akhirnya tidak kuat lagi dan memilih untuk jujur tentang kesepiannya. Siapa nih malam hari ini lagi kesepian? Aduh, ini ya, langsung aja deh kalau gitu di Sound of Dream kali ini juga menghantarkan kita 3 menit meninggalkan pukul 10, dan itu artinya kita masih ada kebersamaan sampai jam 11 malam nanti, berarti 1 jaman lagi ya Foxian ya. Yuk langsung aja deh, lagu dari Avril Lavigne, I'm With You.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
8: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
7: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
8: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Fox yang sudah bergabung nih ya. Dari WhatsApp dulu ada Bastik di Belah Batu nih. Kirim salamnya buat semua pendengar Radio Fox Bali aja deh kalau gitu ya. Buat yang siaran, thank you. Ada Mandada Saputra, terus juga ada Ibu Lastri dari Jagabati Abian Semal ikutan hadir. Terima kasih untuk seluruh Foxian dan juga Pak Rani yang sudah mendengarkan ya. Ada Cak Mois, selamat malam Cak Mois yang ada dari Poh Gading ya. Salamnya buat Reninya aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin, terima kasih. Ada Wayang Sugita juga dari Kuteh ya ikutan hadir. Salam sehat buat kita semua aja deh ya. Terus dari Sekarianiluh ya, selamat malam. Sudah ikutan hadir malam hari ini ada Pak Gede Mugir Harja. Terus juga ada Gus Bawa ini ya. Selamat malam Mas Andi Faisal dari Gus Bawa hadir dari Belah Batu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya kabarnya. Semoga semuanya baik-baik juga nih, sehat-sehat selalu pastinya. Oke Boksian, sekali lagi nih ya untuk Anda semua. Pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Babakan, Kabupaten Gianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga Klasik dan juga Sanga-Sanga Ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate. Dan juga waspada ini Foxian ya, produk yang terjual di sana ya, yang beredar di luar sana ini yang ada yang palsu. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya, konsumen atau juga Foxian ya dapat mengunjungi platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali ataupun juga di websitenya di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, kita menuju ke segmen yang kedua nih Foxian ya. Ada bedtime stories. Dan bedtime stories kali ini ada dikutip langsung dari Indo_Psikologi nih Foxian ya. Ini ada momen driver taksi online antar orang tua yang kehilangan bayi kembar. Orang tuanya tegar banget gitu ya. Ini seorang driver taksi online nih membagikan momen ketika mengantar keluarga yang sedang berduka. Keluarga itu baru kehilangan bayi kembar tanpa sang ayah membawa tubuh bayi yang dibalut dengan kain putih, sementara sang ibu duduk terdiam di belakang sopir nih Foxian ya. Dan sebelumnya keluarga ini sudah memberitahu jika mereka akan membawa bayi yang baru saja wafat, dan taksi online itu pun ya, atau drivernya pun mengizinkannya. Di unggahannya, driver taksi online tersebut bercerita jika keluarga itu sudah ikhlas dan tegar menghadapi hal ini ya. Tegar banget kelihatannya di ini Foxian ya. Dan ya mungkin sedih, memang tetap sedih, tapi ya mau gimana lagi, namanya takdir itu gak bisa dilawan lagi nih Foxian ya. Semoga untuk orang-orang di luar sana nih Foxian semuanya yang kehilangan seorang yang dicintai, semoga hatinya makin lapang, makin tegar, dan juga makin ikhlas ya. Pastinya itu semuanya yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk kita pastinya Foxian ya.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atohin mau ge mekaril, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mo ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Moge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian Niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara Niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakter hijau-hijau jak tempelur wat antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order

0: 02 Sanga-sanga Seng Adelawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Refresh your day on Radio.

Menonton FM Box Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat seng ada lawan. Terima kasih banyak Foxian yang sudah bergabung di malam hari ini ya, di WhatsApp ataupun juga di Facebook, di Instagram juga, pokoknya di semuanya terima kasih banyak. Jangan sampai ketinggalan, pokoknya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam, Rest Endless akan selalu menemani Anda dengan lagu-lagu All This ya, kecintaan Anda pastinya. Dan kita ketemu lagi besok nih Foxian ya, jangan sampai kelewatan. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with 101 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adelawan. Bye-bye Foxian, good night, see you.

Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
3: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
4: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
5: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
6: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. 102.

hideun anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Gising ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan

0: terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
1: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
2: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya, waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

0: Good morning, Foxies.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.

sangat-sangat bagus hari ini ya, Gris bakal bagi-bagi produk gratis dari sangat-sangat. Makanya stay tune terus di Good Morning Foxia sampai tepat jam 10. Kira-kira bakal games apa, bakal kayak gimana, jangan kemana Foxian ya. Karena hari ini adalah anniversary sangat-sangat yang kedua tahun. Stay tune terus bareng sama Gris di Good Morning Foxian.

0: Fox Radio.
1: Hey bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
7: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Foxian, gimana kabar di hari ini? Tanggal merah ya, hari Kamis 14 Mei 2026. Gimana? Anda hari ini ya libur atau mungkin harus tetap bekerja di hari libur? Yuk kasih tahu ke Grace, kabar-kabarin kondisi Anda hari ini, sehatkah? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Jangan mentang-mentang hari ini tanggal merah terus bisa malas-malesan di atas tempat tidur. Yuk bangun, gerakin badannya, olahraga. Nah kalau misalnya biasanya di hari kerja tuh udah di kantor, duduk seharian di depan laptop, hari ini Anda harus gerakin badan. Jangan malas ya. Dan Grace mengucapin dulu ya, selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus untuk teman-teman Kristiani yang merayakan di hari ini. Semoga damainya selalu menyinari kita semua, Foxian. Dan hari ini juga spesial edisi anniversary sangat-sangat yang kedua. Jadi Grace bakal bagi-bagi giveaway. Kita bakal nyari dua pemenang yang berhasil ya, bisa ngedapetin dua masing-masing satu produk ya. Jadi satu itu produk dari Sanga-Sanga yang klasik, minyak balur yang 100 mili. Wah, gokil. Dan satu lagi dapat sabun Tanamila Tanamu yang ultimate. Mau tahu kayak gimana caranya biar bisa ngedapetin produk dari Sanga-Sanga? Stay tune. Are you ready for VCS? Nah ini udah gampang banget caranya dan sudah diupload juga di Instagram. Jadi kalau Foxian nih ya pengen tahu gimana caranya, bisa langsung kunjungi Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali. Dan Grace bakal spill, kasih tahu nih ya. Ini gampang banget untuk Anda yang pengen ngedapetin giveaway dari Sanga-Sanga, sekali lagi untuk dua orang pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan ya, satu orang pemenang mendapatkan sabun Tanamila Tanamu Ultimate dan satu lagi mendapatkan minyak Sanga-Sanga klasik yang ukuran 100 mili. Gak kaleng-kaleng kan? Gampang banget. Jadi caranya, Foxian tuh wajib punya aplikasi streamingnya Fox Radio Bali. Jadi kalau misalnya sekarang belum punya, download aja langsung di Play Store atau juga di App Store, gratis ya. Tinggal ketik aja VOKS pasti radio. Nanti dipilih yang 102FM. Dan setelah itu nih, Grace punya dua pertanyaan. Yang pertama, nanti Grace bakal live ya. Jadi Grace bakal live dengan satu produk dari Sanga-Sanga. Cuman cukup tebak aja, itu produk apa sih yang Grace ajak live? Live-nya dari aplikasi ya, Foxian ya. Dan yang kedua, kirim ucapan anniversary yang kedua untuk Sanga-Sanga yang paling puitis. Jadi masing-masing dapat satu pemenang ya. Untuk ucapan Sanga-Sanga yang puitis ada satu pemenang, dan juga untuk live cam saat on air itu juga ada satu pemenang. Gampang banget kan? Jadi sekali lagi ya, cukup kirim ucapan anniversary yang kedua untuk Sanga-Sanga yang paling puitis. Kalau bisa sampai Grace nangis ya. Kalau bisa buat Grace nangis, dia pasti menang. Dan satu lagi, nanti Grace akan live di aplikasi. Jadi Grace bakal live dengan produk apa? Langsung komen-komen aja. Dan kita bakal cari dua pemenang sekali lagi yang bisa menjawab melalui WhatsApp ya. Kenapa kita carinya yang melalui WhatsApp? Biar gampang kita hubungi nanti. Sekali lagi WA-nya di 087878-4x102. Buruan mikir, kira-kira bakal ngucapin anniversary apa ya yang puitis untuk Sanga-Sanga yang kedua. Sekali lagi ya, yuk ditungguin sampai di jam 9 aja, Foxian. Karena jam 9 kita udah tutup dan setengah 10 kita bakal ngumumin siapa pemenangnya. Jangan kemana-mana.

0: inovasi terhanyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Ragani pasti ngangge parfum anyar nih. Cie cie cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo, travel size ni males sing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Mi, jegang luung ni mo produk ni di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio Bali.

Asing ada lawan, satu single ya dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, yang di request sama Kakak Tupurwa. Yang udah ikutan giveaway nih, ngucapin kata-katanya, ini sih puitis banget ya. Saya yakin kalau laki-laki disuruh ngucapin kata-kata yang puitis tuh bisa. Karena apa? Karena Raja Gombal, bener gak sih? Yuk fungsian yuk, jadi masih ada nih ya giveaway-nya, masih Grace tungguin sampai di jam 9. Ini gampang banget, cukup kirimkan kata-kata puitis untuk ucapan anniversary sanga-sanga yang kedua. Jadi nanti ya, gak semuanya nih yang paling puitis bakal Grace masukin ke nominasi dan kemudian akan diundi. Dan spill ya, ini baru 2 orang yang masuk nominasi, Foxian. Jadi dari sekian banyak ya, ini baru 2 orang yang mengirimkan kata-kata yang benar-benar puitis dan masuk nominasi untuk ngedapetin free minyak sanga-sanga klasik yang ukuran 100 mili. Nah, gokil banget kan? Masih banyak banget kesempatan untuk Anda bisa memperoleh. Makanya sekarang ditungguin ya sama Grace sampai di jam 9. Kirim kata-kata puitis yang paling puitis. Yuk, bisa yuk. Saya yakin Anda sanggup, Foxian. By the way, di hari libur kayak gini ngapain sih? Enak banget ya, bangunnya bisa agak siang. Terus udah gitu duduk santai bareng sama keluarga sambil ngopi atau juga menikmati matcha. Nah, siapa yang suka matcha? Matcha Ci, apa matcha lo? Nggak dong ya. Ternyata matcha tuh bagus banget loh, Foxian ya. Bisa untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi kecemasan. Dan ini sudah diteliti ya dari Kumamoto University yang dimuat di Journal of Functional Foods yang menemukan bahwa konsumsi matcha selama 15 hari pada orang dewasa itu sehat dan berkaitan dengan penurunan tingkat kecemasan. Dan efek ini diduga berasal dari kandungan L-theanine ya, asam amino dalam teh hijau, yang dikenal membantu menenangkan pikiran dan juga senyawa antioksidan yang berperan dalam mengurangi peradangan dan juga stres oksidatif. Nah, jadi pagi-pagi kayak gini, duduk sambil ngobrol-ngobrol hal yang mungkin gak serius-serius banget ya, karena hari libur, jangan terlalu serius, ntar makin stres ya kan. Sambil menikmati segelas matcha dan juga dibalur dengan sanga-sanga. Itu sih udah enak banget ya. Kayak hidupnya tuh bahagia, kayak gak punya utang. Apalagi kalau sanga-sanganya yang ultimate, Foxian. Minyak balurnya ini sih keren banget ya, karena mengandung 140 bahan alami pilihan. Bayangin, di sana ada bunga-bungaan, ada rempah-rempah juga. Terus dibalur ke punggung, dibalur ke kaki, kerasa kan angetnya tuh kayak gimana? Gak cuma minyak balurnya aja, karena produk sanga-sanga itu menghadirkan sanga-sanga ultimate. Ada skincare-nya, ada dupanya. Ini enak banget dupanya, beneran baunya, Foxian ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen mendapatkan produk dari sanga-sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar. Atau kalau lagi mager, ya udah di WA aja, langsung diantar sampai depan rumah nih ya. Bisa di 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: noticias. Fox, quiero en series.
1: Yeay, balik lagi dan VCS hari ini ya. Kita masih bagi-bagi giveaway. Jadi satu produk dari Sanga-Sanga yang klasik minyak balur yang ukuran 100 mili. Nah kan keren banget kan, harganya berapa? 100 ribu lebih. Dan hari ini dibagi secara cuma-cuma Foxian ya. Dan satu lagi itu adalah, nah kan ini apa nih ya, sabun Tanamila Tanamu Ultimate. Nah jadi kita bakal nyari dua orang pemenang masing-masing ya, itu yang bisa ngejawab satu nih ya. Yang pertama Foxian yang lagi dengerin Grace ya, join di aplikasi, kemudian lihat ya Grace lagi live bareng sama produk Sanga-Sanga. Produk apakah yang berdiri? Jadi ada box Sanga-Sanga dan ada beberapa produk. Ada satu produk yang Grace berdirikan. Itu produk apa? Bisa langsung dijawab ya. Di aplikasi juga dijawab. Kemudian juga di WhatsApp di 087878x102. Itu juga dijawab. Jadi produk apa yang lagi Grace berdiriin? Dan yang kedua nih ya, kirim ucapan anniversary yang kedua untuk Sanga-Sanga yang paling puitis. Jadi untuk ucapan anniversary ada beberapa nominasi ya yang menurut Grace sudah paling puitis. Jadi nanti kita bakal undi dari nominasi-nominasi yang ada. Dan ini nominasinya baru 3 orang. Jadi Kakak Wahyu nih, boleh nih ucapannya kurang greget, ucapan anniversary-nya kurang greget, dibuat lagi boleh yang lebih puitis nih. Grace kasih bocoran aja Kakak Wahyu nih. Salah, Kakak Wahyu nih salah. Jawabannya salah. Foxian ya, sekali lagi joinan dari aplikasi, terus dilihat produk apa yang lagi berdiri di saat Grace on air ini. Dijawab nanti jam 9 ya, itu bakal ditutup semuanya. Dan di setengah 10 bakal diundi siapa yang menang. Jadi kalau misalnya Anda pengen peluangnya lebih besar lagi ya untuk ngedapetin hadiahnya, ikutan aja dua-duanya. Jadi kirim kata-kata yang paling puitis juga, kemudian juga dijawab produk apa yang lagi berdiri di live aplikasi. Ditungguin.